berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: Show Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Gabungan Organisasi Wanita GW Kabupaten Merauke menunjukkan dukungan nyata terhadap pelaksanaan program nikah massal yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Merauke dengan melibatkan para anggotanya dalam merias para pengantin sebelum prosesi pernikahan berlangsung pada Kamis 25 Juni 2026. Keterlibatan GOW menjadi salah satu bentuk partisipasi organisasi perempuan dalam mensukseskan program sosial pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri melalui pernikahan yang sah secara agama dan negara. Program nikah massal tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional Hargagnas 2026 diikuti pasangan dari berbagai agama sesuai jadwal pelaksanaan masing-masing. Sejak pagi, para anggota GW dengan penuh semangat menata rias wajah, rambut, serta busana para pengantin. Sentuhan profesional dan suasana kekeluargaan membuat para peserta tampil percaya diri dan bahagia menyambut hari istimewa mereka. Ketua GW Kabupaten Merauke Regina Nauce yang Gunada mengatakan, keikutsertaan organisasi wanita dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan terhadap upaya pemerintah membangun keluarga yang sah, harmonis, dan sejahtera. Menurutnya, momen pernikahan merupakan peristiwa penting sehingga para pengantin berhak tampil rapi dan berkesan tanpa harus membebani biaya tambahan. Pemerintah Kabupaten Merauke mengapresiasi kontribusi gabungan organisasi wanita yang turut mensukseskan kegiatan tersebut. Kolaborasi antar pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dinilai menjadi bukti bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui semangat gotong royong dan peduli bersama. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Kasubag Renpolres Merauke AKP Wilu Utomo mewakili Kapolres menghadiri penjemputan jemaah haji Kabupaten Merauke Kloter 29 Embarkasi Makassar. Acara digelar di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Merauke Yosef Ladib Gebse, unsur Forkopimda, tokoh agama, serta pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI. Dalam laporan pelaksanaan ibadah haji, Haji Syahrul menyampaikan bahwa jumlah jemaah asal Merauke yang tergabung dalam kloter 29 mencapai 59 orang. Seluruh jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Dengan rincian M54, jemaah telah tiba di Merauke. M40 lainnya masih mengunjungi keluarga di daerah masing-masing dan satu orang masih menjalani perawatan kesehatan di Malang. Rangkaian acara dilanjutkan dengan penyerahan kembali bendera kontingen jemaah haji kepada pemerintah kabupaten, penerima anggota baru IPHI, pembacaan doa, serta ramatama bersama para undangan. Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, tidak ditemukan gangguan berarti sehingga seluruh rangkaian acara dapat terlaksana dengan baik hingga selesai. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Suasana acara menyelimuti halaman Mapolres Merauke pada Jumat pagi saat seluruh personil berkumpul di depan lobi untuk mengikuti kegiatan olahraga bersama. Kegiatan rutin ini menjadi ajang menjaga kebugaran fisik sekaligus mempererat solidaritas antar anggota Polres Merauke. Sebelum olahraga dimulai, apel pengajakan dipimpin oleh Wakapolres Merauke Kompol Dr. Nuryanti SHMH tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Terhadap seluruh personil dari berbagai satuan kerja, apel pagi dimanfaatkan untuk menyampaikan arahan pimpinan terkait tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan senam pagi yang dipimpin oleh Aibtu Agus Sunaria SH. Seluruh personil tampak antusias mengikuti kegiatan senam guna menjaga stamina dan kesehatan tubuh. Dengan fisik yang sehat dan bugar, diharapkan setiap personil dapat menjalankan tugas dengan optimal. Kebugaran jasmani merupakan modal dasar bagi anggota kepolisian dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan, mulai dari pengamanan kegiatan masyarakat hingga penanganan situasi darurat. Melalui pembinaan fisik dan mental secara berkelanjutan, Polres Merauke berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, profesional, dan humanis. Personil yang prima adalah fondasi utama terwujudnya keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Merauke. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

Oke, teman Prado, kamu masih ya ditemani sama saya sendiri Dunia Tamah Jose ya. Tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada info Prado ya. Kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu untuk kamu ya. Mana-mana kamu di pagi ya, menjelang siang hari, karena sudah jam 10 ya. Dan tentunya buat kamu yang sudah, ataupun kamu yang sudah memulai ya dengan aktivitasnya di pagi hari ini ya, yang masih setia mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya, terutama yang ada di seputaran Pasar Wamanggu ya, ataupun yang ada di Pasar Mopa ya. Selamat beraktivitas saja buat kamu ya, dan tentunya selamat selamat bersantai ya bagi yang bersantai ya, dan juga yang sudah disibuk-sibukkan ya dengan berbagai aktivitasnya di seputaran toko-toko ataupun di swalayan pastinya ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya di hari Sabtu, nantinya malam Minggu ya, iya nanti, karena ini masih pagi ya, dengan cuaca yang begitu panas ya, pastikan kamu ketika bepergian ya selalu membawa pelindung ya, yang takut gosong ya, wajib ya untuk menggunakan jaket ya, karena dan juga perbanyak mengkonsumsi air putih ya, iya karena kita di seputaran Merauke ya, ataupun di Kabupaten Merauke, wilayah Provinsi Papua Selatan dan juga wilayah Timur ya, pastinya sudah masuk di musim kering ya, atau musim panas ya teman Pradua ya. Jadi wajib untuk kamu mengkonsumsi air putih ya, jangan sampai kamu terhidrasi ya atau dehidrasi. Jadi kesehatan itu penting ya teman Pradua. Oke, teman Prada, akan ada ya beberapa hiburan lagu-lagu yang akan dihadirkan untuk kamu. Jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang

Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Wah, diskon 70%. Mana gratis ongkir lagi? Lumayan banget. Udah lama kan pengen tas yang kayak gini. Aduh, mana lucu. Ah, cekot ah.
1: Cuman satu kok. Pakai PayLater aja deh. Bulan depan juga lunas.
0: Asik, yes. Pesanannya berhasil. Gampang banget ya belanja sekarang. Tinggal klik, klik, klik, klik. Langsung dapat barang yang kita mau. Scroll lagi ah, siapa tahu kan ketemu yang cocok.

0: Paket.
1: Bu.
0: Paket.
2: Iya, sebentar. Tunggu.
0: Atas nama Bu Rina?
2: Iya, saya. Makasih ya, Pak.
3: Paket.
2: Loh. Ini datang lagi ya? Oh iya ya, kemarin kan check out 2 ya? Wah, bagus banget kualitas produknya. Ih, gak nyesel deh aku beli. Promo lagi, aduh. Ntar deh, lihat-lihat dulu sebentar.
4: Halo, Assalamualaikum Rin. Kulihat Mas Kurir bolak-balik ke rumah kamu.
2: Waalaikumsalam. Kamu aja salah lihat tuh.
4: Masa sih? Atau kamu mau buka toko ya, Rin?
2: Alebay. Murah-murah kok, Mai. Bayarnya nanti. Mumpung lagi promo loh.
4: Nanti itu kapan? Jangan kebablasan ya, Rin. Banyak loh yang terjerat terus nggak bisa bayar.
2: Ah, santai. Masih aman kok. Bentar, Mai. Udah dulu ya. Gimana nih tagihan masuk? Kok masuk lagi? Kok jadi banyak kayak gini sih?

0: Rin, kok tagihan kartu sama pay letter gede banget sih?
1: Itu mas buat kebutuhan rumah.
0: Kebutuhan apa lagi sampai segini? Ini cicilan numpuk semua. Kamu belanja apa aja sih, Rin?
2: Aku tuh cuma mau hemat, mas. Tapi keterusan.
0: Kamu sadar nggak kalau ini bahaya? Gimana kalau nggak bisa bayar, Rin?
2: Mas, maafin aku, mas. Janji aku nggak lagi. Nggak lagi deh, mas.

0: Jangan, jangan sekarang.
1: Peringatan keterlambatan pembayaran.
0: Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mesti gimana? Aku gak ada uang lagi buat bayar tagihan ini.
1: Mas, ini kopinya.
2: Jadi gimana, Rin? Tagihan-tagihan belanja online-mu itu?
0: Mas, aku minta maaf. Aku janji gak mau ngulang lagi. Akan aku selesaikan, Mas.
2: Sudahlah, kita hadapin bareng. Tapi janji, gak ada lagi belanja tanpa pikir panjang ya.
0: Beneran, Mas? Iya, Mas, iya, Mas. Sekarang aku tahu, ternyata satu klik ini bisa jadi jeratan panjang. Makasih ya, Mas.

Kita memperoleh tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya, lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya Dona bakal pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya, teman Prodo. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 tadi hingga pukul 10 dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman Prodo. Dan nantinya setelah ini di pukul 11 nanti bakal ada hit list dan kamu akan ditemani sama Haidel tentunya di program Santai Siang Taman Prado. Jadi jangan kemana-mana ya. Akhirnya saya Donata Mahusay ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya dan

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah pakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pagi yang suram di desa. Pagi itu, desa kecil di tepi sungai terlihat berbeda. Tidak ada suara anak-anak berangkat sekolah. Tidak ada pedagang menyeberangi sungai. Semua orang berdiri di tepi sungai dengan wajah cemas. Jembatan kayu yang selama puluhan tahun menjadi penghubung desa kini hilang, dihanyutkan banjir tadi malam.
1: Saudara-saudara, warga yang saya cintai, saya tahu ini bukan kabar yang mudah bagi kita, tapi kita harus menerima kenyataan. Jembatan desa kita sudah tidak ada lagi.
2: Tapi Pak Hasan, kalau jembatan itu tidak ada, anak-anak tidak bisa sekolah. Mereka harus menyeberang ke kota setiap hari.
3: Sekolah lagi. Kita bahkan belum tahu bagaimana cara membeli beras minggu depan. Kenapa Bu Sari malah mikir sekolah dulu?
2: Pendidikan tetap penting, Doni.
3: Penting bagi orang kota mungkin. Tapi bagi kita hanya desa kecil yang dilupakan semua orang, Bu.
1: Saya tahu, Bu Sari. Itu juga yang membuat saya sangat khawatir.
2: Lalu, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Desa kita kan lumayan terpencil.
3: Ah, ya udah, tinggal kita tunggu saja bantuan pemerintah. Nggak usah pikir macam-macam lah.
4: Maaf kalau saya terlambat.
1: Raka, kamu dari sungai?
4: Iya, Pak. Saya sudah melihat langsung, sisa jembatan hampir tidak ada.
2: Apakah masih bisa diperbaiki?
4: Kalau menunggu bantuan pemerintah, mungkin lama. Tapi kalau kita bekerja sama, kita bisa membangun jembatan darurat.
3: Perbaiki dengan apa? Memangnya kita punya alat dan biaya? Atau mau perbaiki pakai harapan doang?
4: Aduh, jangan bicara begitu, Don. Walau tanpa alat lengkap, kita masih punya tenaga yang cukup, kan?
3: Tenaga saja tidak cukup.
4: Ya, kalau semua orang menyerah sebelum mencoba, maka tidak ada yang namanya

0: keputusasaan dalam menghadapi situasi sulit itu. Di tepi sungai, Raka dan Sari berdiri memandang arus sungai yang masih sangat kuat.
1: Raka, menurutmu kita benar-benar bisa membangun jembatan?
2: Saya tidak tahu pasti, jembatan itu urat nadi kehidupan masyarakat desa kita kan. Kalau terputus, maka putuslah kehidupan kita.
1: Lalu kenapa kamu begitu yakin untuk membangun kembali jembatan itu?
2: Ya karena kalau kita tidak yakin, tidak ada yang akan bergerak.
3: Anak muda, kalian sedang ngapain di situ?
1: Ada Nenek Aminah.
2: Nenek sejak kapan di sini?
3: Sejak dulu, Nak. Sejak kalian belum lahir bahkan. Nenek sudah di desa ini. Desa ini menyimpan banyak sumber daya. Alamnya, sawahnya, hutannya, sungainya. Sungguh indah dan kaya.
2: Nek, sekarang desa kita sedang dalam masalah besar. Jembatannya hanyut di bawah banjir.
3: Dulu, desa ini pernah lebih buruk dari sekarang.
1: Benarkah, Nek?
3: Dulu, banjir pernah menghancurkan semuanya. Sawah, irigasi, rumah warga. Tapi orang-orang waktu itu tidak saling menyalahkan. Mereka bekerja sama. Mereka saling menguatkan.
2: Sekarang orang mulai kehilangan semangat dan lebih mementingkan diri sendiri, Nek.
3: Maka kalian harus menjadi orang yang menyalakan kembali semangat itu. Kalau tidak, bencana lain akan datang lebih parah dari ini.
0: Malam hari tiba, warga kembali berkumpul di balai desa. Namun diskusi berubah menjadi perdebatan.
4: Saudara-saudara, saya sudah putuskan. Kita ini akan bangun kembali jembatan dengan sumber daya seadanya. Besok pagi, kita akan mulai bangun kembali jembatan itu.
5: Saya tidak ikut.
4: Kenapa?
5: Karena itu sia-sia. Warga desa ini sangat sedikit. Dan kita terbatas dalam banyak hal.
2: Tidak akan sia-sia kalau kita semua bekerja, Don.
5: Kamu terlalu naif, Bang.
1: Doni, kamu jangan bicara begitu.
5: Maaf, ayah saya lagi sakit. Dia butuh obat dari kota. Kalau saya ikut membangun jembatan yang belum tentu selesai, ayah saya bisa mati.
4: Kami semua juga punya masalah sendiri, Doni. Tapi ini demi kemaslahatan semua warga.
5: Tapi ini keluarga saya.
2: Ya justru karena itu, Don. Kita harus membangun jembatan secepatnya. Biar ayah kamu bisa dibawa ke rumah sakit.
5: Enggak. Saya akan menyeberang sendiri besok pagi dengan rakit.
1: Jangan gila kamu, Don. Sungai itu sangat berbahaya. Arusnya sangat deras.
5: Saya enggak peduli.
0: Pagi berikutnya, Doni benar-benar mencoba menyeberangi sungai dengan rakit kecilnya, membawa ayahnya yang sedang sakit.
1: Doni, kembali kamu! Jangan gegabah!
5: Enggak, saya harus pergi sekarang. Ayah saya butuh obat segera.
2: Doni, jangan lanjutkan, Don.
5: Maaf, saya nggak bisa. Saya akan pergi. Jangan larang saya. Astagfirullah, saya tidak menyangka. Arusnya kuat sekali. Tolong, tolong. Ayah saya hampir tenggelam. Tolong kami.
6: Ya Allah, rakit Doni terbalik. Sari, beritahu warga untuk membawa perahu kayu dari balai desa ke sini. Saya akan coba selamatkan Doni dan ayahnya itu.
5: Tolong, tolong.
6: Doni, tenangkan dirimu. Jangan panik. Kita akan coba menepi dan berpegangan ke dahan pohon yang di pinggir sungai itu. Jangan lawan arus ya. Pegang tangan saya. Pegang tangan ayahmu, Don.
0: Setelah berenang dan menepi, sesaat kemudian pun perahu dari balai desa datang.
1: Raka, tarik tangan ayah Doni. Cepat, cepat.
0: Dengan susah payah, Raka menarik Doni dan ayahnya ke tepi sungai dengan bantuan perahu kayu yang baru datang. Mereka pun akhirnya terselamatkan.
5: Kenapa kamu menyelamatkan saya?
2: Ya karena kamu bagian dari desa ini, Don.
5: Saya hampir mati.

0: Saya memang bodoh sekali.
1: Sudahlah, Don. Makanya kamu jangan melawan masalah sendirian. Kita hadapi sama-sama, ya?
2: Hari itu, semuanya berubah. Doni yang dulu keras kepala, kini ikut bekerja sama bersama warga membangun jembatan.
0: Raka, maafkan saya.
3: Tidak perlu, Don. Yang penting, sekarang kita bekerja sama aja.
4: Lihat itu. Tiang pertama sudah berdiri.
1: Anak-anak pasti senang bisa sekolah lagi.
5: Lihatlah gotong royong. Itulah kekuatan desa ini dalam melewati berbagai masalah.
2: Namun perjuangan belum selesai. Hujan kembali turun dan hampir merusak jembatan yang sedang dibangun.
4: Oh, waduh, tiang jembatan goyah itu.
1: Kayunya tidak kuat.
0: Apa kita akan gagal?
3: Oh tidak, pegang tali itu.
0: Baik, baik.
1: Iya, iya, saya bantu dari sini.
2: Di tengah hujan deras dan angin kencang, mereka tetap bekerja menunjukkan kekompakan. Beberapa hari kemudian, jembatan darurat pun akhirnya berdiri.
4: Alhamdulillah, akhirnya selesai.
1: Ini bukan hanya jembatan, ini masa depan desa.
0: Ternyata begini ya rasanya bekerja sama. Dan saya telah keliru selama ini. Saya terlalu egois.
3: Nggak ada yang salah di sini, Don.
0: Ternyata tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian.
5: Anak-anak, ingatlah satu hal.
1: Apa itu, Nek?
5: Jembatan paling kuat di dunia bukan jembatan kayu atau batu, tapi dari rasa kemanusiaan.
2: Dan akhirnya, di desa kecil itu, di atas sungai yang dulu memisahkan mereka, kini berdiri sebuah jembatan yang dibangun dengan harapan, keberanian, dan kepedulian manusia terhadap sesamanya. Demikian mini drama radio berjudul Jembatan Harapan produksi LPP RRI Lok Semawe yang diperankan oleh Zulfikri sebagai Raka, Nur Ainun sebagai Sari, Ridwan Zul sebagai Pak Hasan, Edi Syaputra sebagai Doni, Anissa Kanian sebagai Nenek Aminah, Nanda Feriana sebagai narator. Terima kasih sudah mendengarkan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Siang, santai siang di Pro 2 FM. Santai siang, temani makan siang kamu.

Tom Pro 2, selamat siang. Gimana kabar kamu hari ini Tom Pro 2? Di hari Rabu, hari Sabtu ya Tom Pro 2. Agak-agak lupa nih hari ini Tom Pro 2. Di hari Sabtu nih di tanggal 27 Juni 2026 nih. Gimana kabar kamu semua? Semoga aja baik-baik ya Tom Pro 2 ya. Dan ada rencana apa nih Tom Pro 2 di siang hari ini? Apakah kamu sedang ada di luar itu Om Bro 2, sedang makan-makan cantik atau makan-makan ganteng ya? Lagi makan siang gitu ya Om Bro 2 ya, bersama teman-teman atau mungkin sendiri gitu, menikmati waktu sendiri gitu Om Bro 2 ya. Makan apa nih Om Bro 2 di siang hari ini? Kasih saran dong ke Haidar nih Om Bro 2, enaknya makan apa ya di siang hari ini? Dan Tom Pro 2, Haidar di Santai Siang bakal nemenin kamu nih sampai jam 3. Abis itu nanti dilanjut ya Tom Pro 2 di Sore Ceria, nanti sampai jam 17 lewat 30 menit. Jadi buat Tom Pro 2, nih kan di siang hari ini Haidar bakal muter-muterin lagu. Dan selama 1 jam ke depan, Haidar bakal ngebawain kamu info tentang kuliner dulu nih Tom Pro 2. Abis itu kita lanjut di info olahraga di jam 2 sampai jam 3 sore nanti. Dan Tom Pro 2, kalau misalkan Tom Pro 2 nih ada yang mau request lagu di siang hari ini, boleh banget ya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Langsung dikirim ke situ requestan lagunya, atau mau kirim-kirim salam juga boleh banget ya Tom Pro 2 ya. Langsung aja ke WhatsApp kita. Dan setelah ini Haidar bakal ngebawain kamu info kuliner, jadi jangan kemana-mana Tom Pro 2. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di santai siang, masih bareng sama Haidar dan kali ini teman Pro 2. Kalau misalkan nih kamu nih di siang hari ini nih lagi masak telur, lebih suka tim mentega atau tim minyak goreng nih teman Pro 2? Ya itu ada dari sejumlah chef internasional ya teman Pro 2 nih. Keduanya itu kan bisa-bisa digunain gitu kan, tapi punya fungsi yang berbeda nih teman Pro 2. Bahkan banyak chef juga ini memadukan antara mentega dan juga minyak biar hasilnya itu lebih maksimal nih teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang suka telur orak-arik atau omelet ya teman Pro 2, mentega itu jadi pilihan favorit teman Pro 2. Karena mentega itu kan kayak ngasih aroma yang lebih harum gitu kan, rasa yang lebih gurih dan ngebuat tekstur telur juga menjadi lebih lembut sama creamy nih teman Pro 2. Jadi masaknya juga itu disarankan menggunakan api kecil biar telurnya tuh matang merata, gak cepet gosong. Kalau misalkan kamu pengennya telur mata sapi gitu kan teman Pro 2 dengan pinggiran yang crunchy gitu, minyak goreng itu lebih direkomendasikan. Jadi minyak kan punya titik panas yang lebih tinggi ya dibanding mentega. Jadi menghasilkan warna kecoklatan yang lebih merata gitu teman Pro 2. Juga teksturnya itu lebih garing kalau misalkan digoreng di minyak. Dan beberapa chef itu bahkan nambahin sedikit mentega pada saat minyaknya udah panas biar ngasih aroma yang lebih nikmat gitu loh. Tapi selain soal rasa nih teman Pro 2 ya, ada satu hal yang gak kalah penting, yaitu keamanan pada saat buat makanannya. Jadi para chef itu mengingatkan nih kepada kita-kita gitu kan, pada saat telur dimasak harus sampai matang dengan suhu yang cukup, jadi aman buat dikonsumsi. Jadi buat teman Pro 2 nih ya, sebenarnya gak ada jawaban mutlak gitu yang paling baik yang mana. Semuanya itu tergantung jenis olahan yang pengen dibuat sama kita. Mau telur yang lembut, pilih mentega. Kalau pengen hasil yang renyah di teman Pro 2, pakai minyak. Jadi teman Pro 2 bisa milih gitu, antara mau yang renyah atau yang lembut. Atau kalau misalkan mau dua-duanya juga, teman Pro 2 bisa aja coba.

0: 96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Balik lagi Tom Pro 2 di santai siang. Gimana hari ini Tom Pro 2? Siang kamu gimana? Udah pada makan belum Tom Pro 2? Kalau udah makan nih Tom Pro 2, makan sambil dengerin gitu kan Pro 2 RRM Roke, dengerin lagu-lagu favorit kamu nih Tom Pro 2. Boleh banget langsung aja kalau misalkan mau request lagu di sini, langsung aja ke WhatsApp kita ya Tom Pro 2 di 082148994964. Hajar tungguin buat requestan kamu semua. Dan Tom Pro 2, suka gak sih Tom Pro 2 makan alpukat? Tapi pada saat kita makan alpukat gitu kan, baru beberapa waktu aja gitu, warnanya tuh berubah jadi coklat Tom Pro 2. Karena banyak nih Tom Pro 2 ya, yang ngira kalau misalkan buahnya tuh udah busuk dan akhirnya dibuang. Padahal nih Tom Pro 2, alpukat yang warnanya coklat itu belum tentu basi loh Tom Pro 2. Jadi ini tuh dari ahli gizi Destiny Moody ya Tom Pro 2. Kalau misalkan perubahan warna coklat di alpukat itu umumnya terjadi karena proses alami yang disebut oksidasi nih. Jadi pada saat daging buah itu tuh kena udara gitu kan, kena oksigen, senyawa dalamnya itu bereaksi dengan oksigen, jadi warnanya berubah nih Tom Pro 2. Proses yang sama juga terjadi pada apel yang udah dipotong gitu. Kalau misalkan bagiannya berubah di permukaannya aja ya Tom Pro 2 ya, alpukatnya itu biasanya masih aman buat dimakan sama kita. Bagian coklatnya bisa dikerok tipis aja ya Tom Pro 2, atau tetap dimakan bareng-bareng sama bagian yang masih hijau. Karena perubahan warnanya itu lebih mempengaruhi tampilan daripada keamanan pangannya. Nah, tapi yang perlu diwaspadai ya Tom Pro 2, kalau misalkan alpukat itu tuh ngeluarin bau yang udah nggak enak, terus sudah berlendir atau berjamur ya Tom Pro 2 ya. Nah, kalau misalkan udah muncul-muncul tanda kayak gitu, sebaiknya alpukatnya jangan dimakan. Nah, buat Tom Pro 2, kalau misalkan mau alpukatnya lebih segar gitu kan, lebih lama ya Tom Pro 2, simpan alpukatnya itu tuh di wadah yang kedap udara, terus ditaruh di dalam kulkas. Jadi nambahin sedikit perasan air lemon atau jeruk nipis, itu juga bisa membantu untuk memperlambat proses oksidasi nih di alpukat. Atau cara lainnya nih Tom Pro 2, bisa diolesin aja sedikit minyak zaitun di permukaan daging buah alpukat, dan biarin bijinya tetap menempel pada saat disimpan. Jadi nih Tom Pro 2 ya, kalau misalkan makan alpukat atau apel gitu kan, jangan langsung buru-buru dibuang pada saat kelihatan udah mulai coklat nih. Selama belum nunjukin tanda-tanda pembusukan, buah ini tuh masih bisa kita makan dengan aman nih Tom Pro 2. Dan itu tadi Tom Pro 2, info tentang alpukat ya. Jadi jangan langsung dibuang gitu, kalau misalkan Tom Pro 2 melihat alpukat yang udah kita buka gitu kan, udah teroksidasi gitu ya Tom Pro 2. Udah teroksidasi gitu kan, udah kelihatan coklat. Tapi kalau selama belum berlendir, belum berjamur, belum terlalu lembek gitu si daging buahnya, itu masih boleh kita makan nih Tom Pro 2. Jadi jangan dibuang. Dan setelah ini Tom Pro 2, Haider bakal ngebagiin kamu dari jam 2 sampai jam 3 nih, bakal ngebagiin kamu info tentang olahraga. Kira-kira ada apa aja nih di dunia olahraga akhir-akhir ini. Setelah ini bakal Haider bagiin ya Tom Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.
1: Oh my gosh, don't you know I'm a savage? I'm a

kalau misalkan Mercedes itu siap jadi penantang serius di akhir pekan balapan ini. Nah, buat sesi di FP2 juga tahun 2022 ini tuh ada beberapa insiden yang terjadi. Jadi pembalap Cadillac nih, Sergio Perez kembali mengalami masalah teknis. Jadi mobilnya tuh berhenti di lintasan dan memicu virtual safety car. Dan rekan steamnya, Antonelli George Russell, itu masih belum mampu untuk menyamai kecepatan pembalap Italia ini tahun 2022. Sementara itu untuk Max Verstappen, finish di posisi keempat setelah sempat mengeluhkan posisi duduk di mobilnya nih tahun 2022. Dan Charles Leclerc yang kembali mengemudikan Ferrari usai absen di FP1 berhasil menembus 5 besar. Sedangkan buat Lewis Hamilton tahun 2022 menutup sesi di posisi kelima. Ya dengan hasil ini ya tahun 2022 Antonelli itu semakin mencuri perhatian lagi nih sebagai salah satu pembalap muda yang tampil konsisten sepanjang akhir pekan di Austria. Dan selanjutnya ya tahun 2022 para pembalap akan menjalani sesi latihan. Dan ini itu yang ketiga ya tahun 2022 dan kualifikasi yang bakal nentuin posisi start buat balapan utama. Jadi buat tahun 2022 nih ya yang nunggu-nunggu gitu kan, apakah Antonelli itu mampu mempertahankan kecepatannya hingga hari balapan? Atau justru McLaren atau Red Bull akan membalikan keadaan? Menurut kalian gimana nih tahun 2022? Kita ngobrol-ngobrol langsung aja di TikTok Live Pro 2 RRM Rocket tahun 2022. Langsung join di sana dan kita ngobrol-ngobrol tentang F1 nih tahun 2022. Dan setelah ini masih ada lagi tahun 2022 info olahraga yang bakal Haider bagiin buat kamu semua. Dan info selanjutnya itu tentang futsal, di mana timnas futsal U17 Indonesia kalah 9-0 dari Brazil di torneo internasional U17. Setelah ini bakal Haider bagiin buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana ya tahun 2022. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Bro, oke? Teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Santai Siang dan masih sama Haidar di sini. Dan kali ini Haidar bakal ngebawain kamu ya teman Pro 2 info olahraga nih dari futsal. Dari U17 nih, di mana Timnas Futsal U17 Indonesia kan kembali mendapatkan pembelajaran gitu teman Pro 2 di ajang 4 torneo internasional U17 6 Nations yang berlangsung di Spanyol nih. Jadi kemarin kan U17 itu tuh timnasnya menghadapi Brazil ya teman Pro 2 yang dikenal sebagai salah satu raksasa futsal dunia. Dan Garuda Muda harus mengakui keunggulan lawannya ya dengan skor 9-0. Dan ini tuh terjadi dari awal pertandingan teman Pro 2. Karena Brazil tuh tampil secara dominan nih lewat kecepatannya sama kemampuan individu. Dan juga permainan taktis mereka nih teman Pro 2 yang ngebuat lini pertahanan Indonesia itu bekerja lebih keras gitu kan sepanjang laganya. Dan salah satu momen penting terjadi di menit ke-19 pada saat pemain Indonesia, Nian Morris Ferry, teman Pro 2, menerima kartu kuning setelah melakukan pelanggaran untuk menghentikan serangan berbahaya dari Brazil. Ya meski hasilnya belum sesuai harapan ya teman Pro 2 ya, tim pelatih itu menilai kalau misalkan pertandingan ini tuh merupakan pertandingan penting gitu dari proses pembinaan pemain muda. Dan menghadapi tim-tim kuat kayak misalkan Spanyol gitu kan, Brazil, ini tuh bisa jadi pembelajaran lagi dan juga kesempatan bagi para pemain gitu kan buat merasakan langsung standar permainan futsal dunia. Dan sepanjang pertandingan teman Pro 2, para pemain Indonesia itu tetap nunjukin gini, semangat juang gitu kan dan gak menyerah meski terus mendapatkan tekanan. Jadi pengalaman ini tuh bakal jadi bahan evaluasi baik dari sisi tekniknya, taktik, sama mental bertanding nih teman Pro 2. Karena gak kira-kira ya teman Pro 2 ya, ditekan sama raksasa dunia gitu kan pemain futsal, wah. Dan harapannya teman Pro 2 dari pelatihnya ini sendiri nih kan, rangkaian uji coba internasional itu bisa membentuk gitu generasi pemain futsal di Indonesia yang semakin siap bersaing di level dunia. Karena setiap pertandingan yang kita lewatin gitu kan, termasuk kekalahan, itu bisa jadi langkah penting menuju prestasi yang lebih besar di masa depannya. Semoga aja ya teman Pro 2 ya, futsal kita, sepak bola kita, olahraga-olahraga kita gitu kan bisa terus-menerus menaikkan tarafnya gitu kan, bisa terus-terusan podium, dapat emas, dapat perak, dapat bronze gitu ya teman Pro 2 ya, kita terus tetap naik gitu setiap harinya. Dan itu tadi teman Pro 2 info olahraga yang Haidar bagiin buat kamu semua. Haidar masih bakal nemenin kamu nih sampai jam 3. Jadi buat teman Pro 2 ada yang mau request lagu, boleh banget langsung aja ke 082148994964 atau langsung join aja di live TikTok kita teman Pro 2. Requestan di situ. Nanti Haidar puterin buat lagunya. Dan kalau misalkan ada mau titip-titip salam, boleh banget ya langsung aja ngedrop komen di live TikTok Pro 2 RM Roki.

Kembali lagi dengan Bro 2 di Santai Siang di 96,4 MHz Bro 2 RM Roke. Dan teman Bro 2 di hari ini ya, di kali ini 14.53 nih, di jam 2 lewat 53 menit. Kita akhir dulu perjumpaan kita di Santai Siang pada siang hari ini. Dan ini ada nih yang teman Bro 2 ada yang nitip salam nih buat Ihsan Fauzi dari Kak Jejak Waktu di live TikTok kita. Semoga aja ya Ihsan Fauzi gitu kan dapat salam dari Jejak Waktu. Siapa tahu ada chat yang belum dibales. Dibales dulu ya Kak Ihsan Fauzi ya. Untuk Jejak Waktunya udah disampaikan. Dan teman Bro 2 kita ketemu lagi nanti di jam 3. Haider bakal ngebawain kamu info Bro 2. Dan juga di jam 4 kita akan bareng-bareng lagi ngedengerin lagu-lagu teman Bro 2. Dan juga Haider bakal ngebawain kamu info-info yang hits di akhir-akhir ini nih. Jadi buat teman Bro 2 jangan kemana-mana ya. Di jam 3 ini setelah ini akan ada doa kerahiman ilahi dan Haider bakal ngebawain kamu info Pro 2. So stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 27 Juni 2026 dan inilah info pertama. Kasubag Ren Prograr Polres Merauke AKP Wilu Utomo mewakili Kapolres menghadiri penjemputan jemaah haji Kabupaten Merauke Kloter 29 Embarkasi Makassar. Acara digelar di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke pada hari Kamis 25 Juni 2026. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Merauke Yosef Bladip Gebze, unsur Forkopimda, tokoh agama serta pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI. Dalam laporan pelaksanaan ibadah haji, Haji Syahrul menyampaikan bahwa jumlah jemaah asal Merauke yang tergabung dalam kloter 29 mencapai 95 orang. Seluruh jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik, dengan rincian 54 jemaah telah tiba di Merauke, 40 lainnya masih mengunjungi keluarga di daerah masing-masing, dan 1 orang masih menjalani perawatan kesehatan di Malang. Rangkaian acara dilanjutkan dengan penyerahan kembali bendera kontingen jemaah haji kepada pemerintah Kabupaten Merauke, penerimaan anggota baru IPHI, pembacaan doa, serta ramah tamah bersama para undangan. Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Tidak ditemukan gangguan berarti sehingga seluruh rangkaian acara dapat terlaksana dengan baik hingga selesai. Info kedua. Pemerintah Kabupaten Mapi resmi menggelar simulasi Computer Assisted Test atau CAT sebagai persiapan seleksi pegawai pemerintah dan dengan perjanjian kerja atau P3K bagi pekerja kontrak daerah. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Juni 2026 yang dipusatkan di SMK Negeri 1 Oba dan SMP Negeri 1 Oba Mapi. Pelaksanaan tahapan ini merujuk pada surat pertimbangan teknis dari Kemenpan RB serta persetujuan resmi dari Badan Kepegawaian Negara. Melalui simulasi tersebut, para peserta diharapkan dapat memahami pemanfaatan fasilitas serta alur teknis sebelum menghadapi ujian yang sesungguhnya. Setiap peserta diberikan alokasi waktu sekitar 10 hingga 15 menit untuk mencoba sistem perangkat komputer dalam ruangan. Setelah melewati meja registrasi, para peserta diarahkan masuk ke ruang steril dan diwajibkan menonton video panduan mekanisme ujian yang diputar melalui layar televisi. Info ketiga. Sebanyak 192 pasangan dari 3 agama berbeda mengikuti pencatatan sipil perkawinan massal di auditorium kantor Bupati Merauke. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2026 ini berlangsung pada hari Sabtu, 27 Juni 2026. Dengan rincian, peserta terdiri dari 139 pasangan Katolik, 45 pasangan Protestan, dan 8 pasangan Islam. Jumlah tersebut berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI untuk kategori nikah massal lintas agama di wilayah Papua Selatan. Bupati Merauke Yosef Bladip Gebze menegaskan bahwa keluarga adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, turut hadir memberikan dukungan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perkawinan yang sah secara agama dan tercatat negara memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. Perlindungan itu mencakup suami, istri, maupun anak sehingga hak-hak mereka terjamin. Wakil Menteri pun menambahkan bahwa penyelenggaraan nikah massal ini menjadi bukti nyata kehadiran negara. Negara hadir untuk memastikan setiap keluarga memiliki identitas hukum yang jelas dan memperoleh perlindungan yang sama. Seluruh prosesi berlangsung hikmat dan tertib. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini. Teman Pro 2 di pukul 4 sore nanti. Kita akan masuk di sore ceria, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: sudah.
1: Kita mau pakai jalan ini buat syuting.
0: Aman, ada surat izinnya lengkap semuanya.
1: Oke, aman berarti ya. Kita bisa mulai nih.
0: Let's go.
1: Ayo, ayo, siap semua ya. Kamera, audio, lighting, ready, action.
2: Lo, ini ada apa ya? Kok jalan ditutup dari pagi begini? Siapa ini yang tanggung jawab?
0: Maaf, Bu. Saya Nathan, penanggung jawab proyek syuting ini. Kami sudah izin ke ketua RT setempat, jadi...
2: Izin ke RT berapa? Kalian tutup jalan tuh. Orang-orang jadi dialihkan lewat RT sebelah. Jadi jalannya tambah rame.
0: Maaf, Bu. Kami sudah izin ke Bu RT 1. Jalannya cuma kami tutup sebagian kok. Dan tadi juga sempat kami buka waktu istirahat.
2: Loh, harusnya izin gak cuma ke RT 1 dong. Kalian kan melibatkan RT lain. Jadi warga akhirnya lewat RT sebelah karena di sini ditutup. Gimana sih?
0: Saya pikir jalannya tidak ditutup semua kok, Bu. Ya, saya mohon maaf ya, Bu, ya atas ketidaknyamanannya Ibu.
3: Ada apa ini kok ribut-ribut sih?
2: Nah, ini dia ketua RT-nya. Bu, ini gimana sih? Kenapa mengizinkan acara syuting begini? Warga lain jadi terganggu loh, Bu.
3: Sabar, Ibu. Begini aja, kita bicarakan di rumah saya ya. Nggak enak kalau ribut di jalan gini. Silakan duduk, Bu Maya dan Mas Nata.

0: walaupun tidak ditutup semua, tapi tetap saja, Bu, banyak yang RT itu lewat sebelah, rame di sana. Kenapa izinnya cuma ke RT 1?
1: Maaf, Bu, maaf. Kami cuma ambil sebagian area jalan untuk adegan. Kami pikir cukup izin ke RT 1 karena lokasinya sepenuhnya di sini kan?
2: Betul itu, Bu.
0: Pokoknya tetap aja, Bu, akibatnya warga RT lain terganggu.
2: Saya paham, tapi Bu, syuting kan baru kali ini saja. Dan desa ini gak sekali dua kali loh menutup jalan kalau ada acara. Jadi, saya rasa gak apa-apa kok. Saya melihat sendiri, mereka buka akses beberapa kali.
0: Ya kan memang mereka warga sini. Mereka lebih berhak kan, Bu?
2: Iya, Bu. Kan tadi saya sudah bilang, jalan ini juga sering ditutup oleh warga. Jika ada acara, jadi sudah biasa toh. Dan bisa diarahkan jalannya juga. Nggak jauh kan, Bu?
0: Ibu RT kok malah membela mereka? Saya ini warga yang terganggu loh, Bu.
2: Saya nggak membela siapapun, Bu. Mereka punya izin resmi. Dan kegiatan ini juga bisa memperkenalkan kampung kita loh, setelah filmnya ini tayang.
0: Tetap saja, saya nggak nyaman pokoknya. Acara begini nggak penting, malah ribet. Bubarin aja.
1: Maaf, Bu. Kami belum selesai loh. Kami minta izin melanjutkan sesuai dengan waktu yang sudah disetujui.
0: Setelah ribut begini, masih berani lanjut?
1: Bu, kami juga nggak bisa pindah lokasi mendadak loh, Bu. Semuanya kan sudah diatur. Dan kami pastikan tidak mengganggu lebih dari yang sekarang ini.
0: Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya terganggu.
1: Kalau boleh tahu, rumah ibu ini di mana ya? Apakah sampai macet di sana?
0: Rumah saya tuh di ujung sana yang dilalui setelah ini ditutup. Tiap kali ada motor lewat bising tahu.
2: Sudah, begini saja. Biar adil, syuting boleh lanjut ya Mas Nathan. Tapi maksimal sampai jam 10 malam. Setelah itu jalan harus dibuka lagi ya Mas Nathan.
1: Oke, siap Bu. Kami usahakan selesai sebelum jam 10.
2: Oke Bu, sudah ya. Jangan mengganggu mereka lagi. Biar mereka cepat selesai.
0: Ya, anak muda zaman sekarang gak ada sopan santunnya sama orang tua.
1: Loh. Maaf bu, gak punya sopan santun gimana ya maksudnya ya Bu ya? Kan kami sudah izin dan diizinkan sama Bu RT. Lah salahnya gimana ya Bu?
0: Alah, sudah, terserah kalian. Permisi.
1: Bu RT, terima kasih ya Bu ya, sudah membantu kami Bu.
2: Sama-sama Mas Nathan. Namanya juga warga, pasti ada yang pro dan kontra. Yang penting tetap sopan dan tanggung jawab ya.
1: Siap Bu. Kami lanjut kerja dulu ya Bu ya. Saya janji, sebelum jam 10 semuanya sudah selesai dan bubar Bu.
2: Baik Mas Nathan, terima kasih ya.
3: Gimana? Kita boleh lanjut kan?
1: Iya, boleh kok Dil. Tapi kita lanjut sampai jam 10 aja, bisa ya?
3: Syukurlah, semoga bisa tepat waktu deh.
1: Iya, tapi jangan buru-buru juga sih. Kalau salah terus, ya nanti jadinya makin lama kan syutingnya.
3: Ya udah, oke. Oke, semua siap? Kamera, rolling, audio, action.
4: Demikian tadi mini drama dengan judul Sorotan Kamera, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Nathan diperankan oleh Arif Pribadi. Bu RT diperankan oleh Leoni Samudra. Bu Maya diperankan oleh Anita. Dan Nabila sebagai Dila. Teknik dan montase Bambang Pramono. Penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah yang lain.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Sore ceria di Pro 2 FM.
1: MHz Pro 2 dari Broke, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 di sore ceria. Di kali ini Utama Pro 2 di tanggal 27 Juni 2026. Nih gimana kabar kamu semua? Ya balik lagi ya Utama Pro 2 dan masih bareng sama Haidar di sini di sore ceria. Semoga aja di hari sore Sabtu kamu ini ya Utama Pro 2 kamu bahagia selalu. Ya mungkin sekarang lagi lari sore ya Utama Pro 2 ya, sudah memulai persiapan untuk berlari nih atau olahraga-olahraga di rumah, olahraga ringan ya Utama Pro 2 karena mumpung-mumpung lagi hari Sabtu nih, lagi libur ya Utama Pro 2. Dengan mendengarkan lagu gitu dari Pro 2 RRT Merauke, kamu sambil olahraga, menyehatkan tubuh ya Utama Pro 2 bareng-bareng sama Haidar yang bakal nemenin sampai jam 5 lewat 30 nanti. Jadi Haidar bakal ngebawain kamu info-info hits juga Utama Pro 2 sekaligus nambah wawasan ya di sore hari ini. Jadi buat Utama Pro 2 nih yang sore hari ini mau ditemenin sama lagu-lagu terbaik, sama lagu pilihan kamu nih Utama Pro 2, boleh banget langsung aja chat ke WhatsApp kita di Utama Pro 2 di 0821-4899-4964. Setelah ini Haidar bakal ngebawain kamu info-info menarik, jadi jangan kemana-mana ya Utama Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRT Merauke, teman terbaik kamu.

yang di Jakarta tahun 2022. Jadi showcase ini tuh bakal jadi perayaan album terbaru ya dari Bernadia yang dipersembahkan sama Juni Records nih bersama Antara Suara. Jadi ini tuh bakal beda dari konser biasanya ya tahun 2022 karena pertunjukan ini tuh dirancang khusus untuk membawa penonton masuk ke dalam cerita dan juga emosi yang ada di album Semoga Hanya di Mimpi. Nah, Bernadia tuh ngaku nih kalau misalkan dia sangat antusias banget karena akan membawakan seluruh lagu dalam album terbarunya tahun 2022. Jadi Bernadia juga berjanji berbagai kejutan yang masih dirahasiakan itu bakal dikeluarin. Mulai dari konsep pertunjukan sampai pengalaman visual ya tahun 2022 yang udah disiapin bareng-bareng kreatif direktornya Eddie Hemot. Sementara itu nih tahun 2022, buat pihak penyelenggaranya sendiri ngomongin kalau misalkan showcase ini itu dirancang biar kita itu bisa tetap menikmati lebih banyak penggemar dengan pilihan harga tiket yang beragam tahun 2022. Harapannya nih ya kan semakin banyak pendengar yang bisa jadi bagian dari perjalanan musik Bernadia. Jadi buat kamu nih tahun 2022 yang mau datang, penjualan tiketnya tuh udah dimulai di tanggal 27 Juni di hari ini nih untuk sesi pre-sale-nya. Sementara buat penjualan umum itu bakal di besoknya tahun 2022 di tanggal 28 nanti. Dan tiket resminya itu ada di situs penyelenggaranya ya tahun 2022 ya. Jadi kalau misalkan kamu nih termasuk dari salah satu pendengar yang sering banget ngulang-ulang lagunya Bernadia gitu kan di playlist tahun 2022, mungkin ini tuh saatnya kamu merasakan langsung pengalaman menikmati seluruh album terbarunya di atas panggung. Buat kamu nih tahun 2022, lagu apa sih dari Bernadia yang paling kamu suka? Langsung aja ya tahun 2022, kita join di live TikTok Pro 2 RM Roke. Buat ngomong-ngomong tentang Bernadia atau artis-artis yang kamu sukain di tahun 2022, langsung aja di live Pro 2 RM Roke atau ngomong langsung di WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan setelah ini tahun 2022, kita dengerin dulu ya lagunya Bernadia nih tahun 2022, kita buat menyenangkan. Let's check it out.

Bagi kita Tomom Pro 2 di Sore Ceria di 96,4 MHz Pro 2 RM Roke dan Tomom Pro 2. Buat kamu nih ya yang sekarang lagi ada di Jogja di Tomom Pro 2 dan mau nyobain nih wisata gitu kan yang beda dari biasanya Tomom Pro 2. Ini ada nih Lavatory Merapi Tomom Pro 2 yang bisa jadi pilihan buat jadi daftar kamu mengunjungi sesuatu. Jadi di sini ya Tomom Pro 2 ya. Wisatawan tuh diajak buat menjelajahi kawasan lereng Gunung Merapi Tomom Pro 2 pakai Jeep klasik sambil ngelihat langsung nih jejak erupsi yang pernah terjadi. Nah, ini tuh menurut pemandu Lavatory Merapi, Apri namanya itu Tomom Pro 2. Saat ini tuh ada sekitar 1800 armada Jeep yang beroperasi di kawasan selatan Merapi buat melayani wisatawannya setiap hari nih. Jadi selama perjalanan berlangsung ya Tomom Pro 2, pengunjung tuh nanti bisa singgah ke berbagai lokasi bersejarah. Jadi kayak museum sisa hartaku yang menyimpan barang-barang peninggalan erupsi gitu kan, sampai rumah almarhum Mbah Marijan yang saat ini itu jadi salah satu destinasi ikonik pada saat ngelakuin tur di Merapi di Tomom Pro 2. Dan menariknya nih, wisata ini tuh gak cuma nawarin sensasi off-road aja Tomom Pro 2, tapi juga memberikan edukasi tentang sejarah erupsi Gunung Merapi sama dampaknya terhadap lingkungan dan juga kehidupan masyarakat di sekitar itu. Dan salah seorang wisatawan nih Tomom Pro 2 asal Salatiga namanya Ibnu itu Tomom Pro 2 mengakui kalau misalkan pengalaman pertamanya mengikuti Lavatory Merapi itu benar-benar berkesan. Jadi menurut Ibnu nih ya, wisata ini tuh bukan cuma seru aja tapi juga nambah wawasan. Bahkan Ibnu tuh berencana buat ngajak keluarganya buat balik lagi menikmati pengalaman yang sama di Tomom Pro 2. Jadi dengan perpaduan petualangan gitu kan, keindahan alamnya juga ada, sama nilai sejarahnya ya Tomom Pro 2, Lavatory Merapi itu terus menjadi salah satu destinasi favorit di Yogyakarta. Jadi cocok banget buat kamu nih Tomom Pro 2 yang pengen liburan sambil belajar, terus ngerasain gitu sensasi menjelajah alam di sisi yang berbeda. Buat kamu nih Tomom Pro 2 yang suka banget sama alam-alam gini, tertarik gak sih buat kunjungin sama mempelajari gitu kan sejarah dari erupsi Gunung Merapi ini? Haidar sih kalau misalkan mau diajak sih, hayu aja Tomom Pro 2. Kita bareng-bareng gitu kan mempelajari sejarah dan juga hal-hal baru tentang Gunung Merapi gitu Tomom Pro 2. Dan itu tadi Tomom Pro 2, info kedua yang bisa Haidar bagiin buat kamu semua. Dan masih ada lagi nih Tomom Pro 2, info yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua di sore hari ini sampai jam 17.30. Haidar masih ngebuka request ya, kalau misalkan Tomom Pro 2 ada yang mau request lagu gitu kan, atau mau nitip-nitip salam di sore hari ini, di hari Sabtu ini gitu, sambil menemani kamu mungkin sekarang olahraga atau mungkin sekarang lagi tidur-tiduran aja sambil nge-scroll gitu Tomom Pro 2, boleh banget langsung aja join ke Live Pro 2 RRM Roke. Haidar bakal tungguin di situ atau lewat WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan Tomom Pro 2 kita dengerin lagu lagi ya Tomom Pro 2 ya. Setelah itu Haidar bakal bawain kamu info lagi. So jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di sore ceria nih, dan kali ini Haider bakal ngebawain kamu info terakhir ya, yang di segmen sore ceria kali ini. Ini tuh ada kabar nih teman Pro 2, dari buat para pecinta musik rock nih teman Pro 2. Jadi ini kan menjelang konser Guns N' Roses ya teman Pro 2 di Indonesia. Penyelenggara itu memastikan nih kalau misalkan seluruh merchandise nih yang dijual nanti itu tuh produk resmi yang akan langsung didatangkan dari manajemen bandnya. Wah, keren gak sih teman Pro 2? Jadi Direktur Utama Raja Wali Indonesia nih teman Pro 2, Taufik Raharja, itu ngomong nih, kalau misalkan seluruh merchandise itu gak diproduksi di Indonesia. Jadi langkah ini tuh dilakukan ini teman Pro 2 buat menjaga kualitas sekaligus memastikan lagi nih buat para penggemar gitu kan, mendapatkan produk yang benar-benar original. Dan selain merchandise resmi, konser kali ini juga bakal menghadirkan sesuatu yang eksklusif teman Pro 2. Jadi Raja Wali Indonesia itu menggandeng seniman asal Yogyakarta, Eko Nugroho, buat membuat artwork dan juga poster khusus yang hanya tersedia pada konser di Indonesia aja nih. Nah, poster ini itu mengangkat interpretasi artistik ya teman Pro 2 yang terinspirasi dari semangat musik Guns N' Roses, dan saat ini tuh desainnya udah selesai, tinggal nunggu persetujuan akhir dari pihak manajemen bandnya aja sebelum dikenalkan atau diperlihatkan ke publik nih nantinya. Dan untuk penyelenggara juga optimistis nih teman Pro 2 buat konser Guns N' Roses di tahun 2026 ini tuh bakal kembali disambut lagi secara meriah gitu kan, apalagi penampilan mereka nanti di Indonesia teman Pro 2 itu tuh mendapatkan respon yang luar biasa. Karena kemarin juga di tahun 2018 itu pernah konser juga kan teman Pro 2, dan itu tuh benar-benar booming banget gitu. Dan itu jadi alasan ya, jadi salah satu alasan band legendaris asal Amerika Serikat ini balik lagi buat menyapa penonton di tanah air. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang udah nungguin konser ini ya, ini bukan cuma aksi panggung yang emang layak buat dinantikan gitu kan, tapi juga merchandise resmi nih, dan juga poster edisi khusus yang bisa jadi koleksi eksklusif bagi para penggemar Guns N' Roses. Jadi ditunggu aja teman Pro 2 buat kamu yang pengen datang gitu kan, yang udah punya tiketnya, siapa tahu kita bakal disuguhi sama penampilan dan juga kreativitas gitu dari Kak Eko Nugroho untuk mendapatkan poster ya teman Pro 2, dan juga hal-hal baru nih yang berbau artistik. Kita ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2, tapi untuk segmen sore ceria pada sore hari ini nih Haider harus minta maaf karena kita harus berhenti dulu teman Pro 2. Nanti di jam 17:34 nih teman Pro 2, kamu bakal ngedengerin dulu, kita akan mendengarkan azan maghrib dulu ya teman Pro 2 untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Dan untuk segmen sore ceria di sore hari ini, thank you banget buat teman Pro 2 yang udah ngedengerin, udah nemenin Haider juga di live Pro 2 TikTok Merauke, dan juga yang udah ngasih udah request lagu ya di WhatsApp kita, thank you banget. Dan teman Pro 2, semoga aja lagu-lagu yang udah Haider puterin gitu kan bisa menambah semangat kamu di sore hari ini, dan juga info yang udah Haider bagiin bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat buat kita semua. Amin. Baik teman Pro 2, Haider pamit undur diri. Terima kasih banyak yang udah mendengarkan, dan setelah ini kamu nanti di Jaga Malam akan ditemani sama Kakak Franky. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya

bawah oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

yang memiliki ini semua yang sempurna. Dan sembah yang didirikan. Dan

Terima kasih teman Pro 2 di mana saja berada, masih setia terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Menemani di suasana malam minggu. Tidak terasa ya teman Pro 2, kita sudah berada di malam minggu, malam yang asik ya. Wow, gimana nih untuk malam minggu terakhir di bulan Juni 2026 ini teman Pro 2, tanggal 27 ya, kamu bakalan kemana? Kamu sama siapa? Ya, semoga saja malam minggu kamu menjadi malam minggu yang bahagia, malam minggu yang menyenangkan, malam minggu yang bisa kamu lakukan dengan hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaatnya sih bukan untuk kamu saja ya, tapi juga bermanfaat untuk siapa saja ya. Orang-orang yang kamu cintai, untuk diri kamu, ataupun juga untuk keluarga kamu. Ya, intinya kita ucapin selamat bermalam minggu ya. Semoga malam minggunya menyenangkan dan juga ingat ya buat teman Pro 2 semuanya. Jangan ugal-ugalan ya. Iya, karena identik malam minggu tuh biasanya ngebat, ngebut, ngebet. Jadi jangan sampai ya. Karena apapun itu teman Pro 2, kamu harus tetap utamakan keselamatan ya. Taati rambu-rambu lalu lintas, saling sabar, dan juga memberikan ruang atau kesempatan kepada pengguna lainnya sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Gitu ya teman Pro 2 ya. Oke. Lagu-lagu keren teman Pro 2 bakal kita hadirkan ya, menemani suasana malam kamu, malam minggu kamu ya. Semoga menjadi malam minggu yang menyenangkan. Jadi jangan kemana-mana, stay on terus ya di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Nyonyanya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Teman terbaik kamu.

0: Lagi baca apa, Nak?
1: Sinta lagi baca buku, Bu.
0: Kamu dapat dari mana buku itu?
1: Tadi sewaktu memulung, ada yang bawa buku ini, Bu. Padahal bukunya masih bagus loh. Ya, Sinta ambil saja untuk Sinta pakai belajar.
0: Memangnya kamu mengerti?
1: Kan dulu Sinta sempat sekolah, Bu. Meskipun akhirnya...
0: Maafkan Ibu ya, Nak. Karena Ibu belum bisa melanjutkan sekolah kamu.
1: Iya, Bu. Sinta ngerti kok. Tapi Sinta masih punya mimpi untuk sekolah lagi. Ayah mana, Bu?
0: Belum pulang, Nak. Mungkin malam ini banyak kardus yang didapat.
1: Semoga saja ya, Bu. Sinta ingin sekali punya pulpen dan buku tulis, meskipun hanya selembar.
0: Ya, semoga saja harapanmu terwujud ya, Nak. Oh iya, itu buku tentang apa?
1: Buku ini tentang planet-planet, Bu. Sinta ingin sekali bisa sekolah lagi, biar bisa baca buku yang lebih banyak. Kata temanku, di sekolah baru, bukunya tebal-tebal dan bergambar.
0: Ibu tahu, Nak. Ayah dan ibu selalu berdoa agar kamu bisa sekolah seperti anak lain lagi. Tapi untuk biaya seragam dan iuran bulanan, uang kita masih belum cukup. Jangankan untuk keperluan sekolah, makan sehari-hari saja kita kesulitan, Nak.
1: Setiap hari Sinta lihat teman-teman pakai baju sekolah, pakai tas baru, dan mereka terlihat ceria sekali. Apa orang miskin tidak boleh punya cita-cita jadi dokter ya, Bu?
0: Tidak, Nak. Cita-cita itu milik semua orang. Milik kamu juga. Jadi jangan pernah padamkan semangatmu ya. Walaupun jalannya sulit, asal kamu mau berusaha, pasti ada jalan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayah sudah pulang. Buku tulis dan pensil untuk Sinta apakah ada ya?
2: Hari ini cuma dapat sedikit, Nak. Hanya cukup untuk makan. Lain kali ya, Nak.
0: Sudah, disyukuri saja ya. Ayo kita makan. Ibu siapkan dulu ya.
2: Tadi saat ayah sedang memulung sampah, ayah dengar katanya ada sekolah rakyat di kampung sebelah dan tidak pakai bayar.
1: Sekolah rakyat tidak pakai bayar, benarkah?
0: Meskipun tidak pakai bayar, tapi kan pasti akan keluar uang juga untuk beli seragam, perlengkapan sekolah.
2: Yang ayah dengar sih gratis, Bu.
1: Hah? Gratis? Sinta mau ya?
2: Hanya saja katanya anak-anak akan diasramakan.
1: Maksudnya diasramakan bagaimana ya?
2: Ya, anak sekolah diberikan tempat tinggal di dalam sekolah.
1: Jadi mereka akan berpisah dengan orang tuanya dan gak pulang ke rumah.
2: Ya, seperti itulah, Nak.
1: Ayah, ibu, boleh Sinta coba tanya?
0: Apa kamu yakin, Nak?
1: Ibu kan tahu cita-cita Sinta ingin menjadi dokter, hanya saja...
2: Tentu, Nak. Besok pagi, kita akan ke sana ya. Jika ini adalah jalan dari Allah, kita harus meraihnya. Jangan pernah lelah mengejar cahaya ya, Nak. Jangan pernah. Benarkan, Ibu?
0: Iya. Mungkin ini adalah jawaban dari tiap doa anak kita yang selalu ingin sekolah untuk meraih cita-citanya.
2: Iya, Bu.
0: Ya sudah, kamu habiskan makananmu dulu. Setelah itu, kita istirahat. Besok, ayah dan ibu akan mengantar kamu ke sana.
1: Iya, baik, Bu.

0: Assalamualaikum, Bu Guru. Maaf mengganggu.
1: Oh iya iya.
0: Saya orang tua anak ini. Namanya Sinta, Bu.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Pak, Ibu. Saya Ibu Sita, pengajar di sini. Oh, jadi ini Sinta.
2: Iya, Bu.
0: Kami dengar sekolah ini gratis, Bu. Jujur saja, kami ini tidak ada biaya. Sedangkan Sinta ini sangat cerdas dan punya mimpi yang besar, Ibu.
1: Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Sekolah rakyat ini memang didirikan untuk anak-anak seperti Sinta oleh pemerintah. Dan kami percaya, pendidikan adalah hak, bukan barang mewah. Di sini tidak ada iuran bulanan, tidak ada biaya seragam. Justru kami sediakan buku dan alat tulis seadanya. Yang kami minta hanya satu, semangat belajar dari Sinta.
2: Sinta pasti akan rajin belajar, Bu.
3: Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Ini adalah kesempatan emas bagi anak saya.
1: Sekolah rakyat ini adalah sebuah program pendidikan inklusif berasrama yang 100% gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin di Indonesia. Program ini, Bapak, Ibu, diinisiasi oleh pemerintah, yakni di bawah Kementerian Sosial ya, dengan harapan bisa mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan. Oh iya, cita-citanya Sinta apa sih?
2: Ingin jadi dokter, Bu.
1: Semoga dengan Sinta bergabung di sekolah rakyat ini, mimpi kamu nak Sinta bisa tercapai ya.
2: Amin. Artinya Sinta bisa bahagiakan ayah dan ibu jika sudah jadi dokter nanti. Yeay!

Terima kasih teman Pro 2 di mana saja berada ya, masih setia terus dengerin 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Menemani suasana malam minggu kamu, kamu yang lagi pada santai-santai, yang lagi pada nongkrong, semoga menjadi malam minggu yang menyenangkan ya, bersama dengan orang-orang tercinta gitu ya. Ataupun juga kamu yang lagi di rumah aja, lagi mager-mageran ya, semoga tidak rasa sendiri ya teman Pro 2. Iya dong, jangan pernah merasa sendiri ya, karena kamu bisa melakukan apa saja di tengah-tengah kesendirian dengan hal-hal yang menyenangkan gitu teman Pro 2. Jadi banyak cara ya.

Atau kamu yang lagi jauh gitu dari seseorang, ya kan, karena jarak, ya jangan terbawa dalam suasana galau ya. Oke, karena kan sekarang udah canggih kan teknologi, jadi bisa video call gitu, atau kirim foto yang membuat si dianya bahagia gitu kan. Ya, tapi bukan berarti jadi orang juga yang apa-apa lapor karena jauhannya. Apa-apa kasih tahu lagi di sini, jangan juga sih. Mungkin bisa kasih tahu tapi setelah semuanya sudah dilakukan ya, baru oh tadi kesini gitu. Karena itu juga bisa membuat kamu enggak nyaman ya kalau apa-apa lapor atau apa-apa kamu nunggu dilaporin. Iya kan teman Pro 2? Itu juga enggak bagus ya sebenarnya. Oke, bersama saya Kakak Frankie, lagu-lagu keren masih kita hadirkan ya, menemani suasana teman Pro 2 semuanya.

0: Galau Malam-Malam. Jaga malam. Yuk jaga malam, Pro 2.
1: Masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu jaga malam. Selamat bermalam minggu ya buat kamu yang baru dengerin juga siaran kita. Selamat bergabung ya. Semoga cuaca yang kategori cerah berawan ini bisa buat suasananya bebas ya. Artinya kalau hujan kan punya tantangan sendiri ya, hambatan juga ya teman Pro 2. Tapi kalau kamu ngomong tentang cuaca ya teman Pro 2, ini stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika Kabupaten Merauke ya sudah menginformasikan nih teman Pro 2 bahwa kita sudah memasuki yang namanya musim kemarau. Nah, dan musim kemarau untuk tahun ini beda ya. Kalau tahun lalu sih kemaraunya tuh kategori kemarau ini ya teman Pro 2, kemarau basah. Dan tahun ini dua kali lipat musim keringnya atau musim kemaraunya. Berarti bukan musim kemarau biasa tapi musim kemarau yang dua kali lipat kemaraunya. Dan ini menjadi sebuah warning ya untuk kita menjaga stok air, kemudian juga menjaga lingkungan kita, alam kita untuk terhindar dari yang namanya kebakaran itu sendiri. Nah, ini menjadi perhatian juga ya teman Pro 2. Sehingga ya kita pun juga tetap bisa menjaga daerah kita, lingkungan kita, agar dijauhkan yang namanya kebakaran hutan atau kamu yang tinggalnya di daerah yang bukan banyak pemukiman ya, tapi justru dikelilingi oleh pepohonan dan itu pepohonan yang mudah kering. Nah, itu harus berhati-hati. Bukan menakut-nakuti ya teman Pro 2, tapi bagaimana kita bisa menjaga tempat kita bisa menjaga rumah kita bisa menjaga lingkungan kita agar benar-benar menjadi lingkungan yang aman dari mara bahaya. Siapa sih yang mau bahaya ya teman Pro 2? Dan itu menjadi kesempatan kita untuk antisipasi mitigasi dari sekarang. Ya karena emang cukup panjang ya, 160 hari dari sekarang. Kalau satu hari aja 1 bulan 30 hari, kalau 160 hari ya teman Pro 2 kali aja ya, anggap aja setengah tahun kita akan menghadapi yang namanya musim kemarau yang kemaraunya dua kali lipat teman Pro 2. Ya, semoga ya kita selalu dijauhkan dari mara bahaya, kebakaran hutan yang bisa menyebabkan ISPA dan juga mara bahaya lainnya termasuk kekurangan atau krisis air.

Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Masih di Jaga Malam menemani suasana malam minggu, teman Pro 2. By the way, ada kebijakan pemerintah nih yang kamu harus tahu atau belum tahu, jadi kakak Frankie kasih tahu nih, teman Pro 2. Di mana Menteri Kesehatan usulkan penderita TB ini masuk prioritas penerima MBG. Gimana nih menurut kamu, teman Pro 2? Iya, jadi Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar penderita tuberkulosis ya teman Pro 2 atau TB ini menjadi salah satu kelompok prioritas penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Jadi usulan itu disampaikan oleh Menteri karena Indonesia masih mencatat sekitar 1 juta kasus TB setiap tahun dengan angka kematiannya ini mencapai 160 ribu jiwa. Nah, jadi menurut Menteri Budi, dukungan gizi, ini dukungan gizi yang memadai dapat meningkatkan peluang kesembuhan pasien TB yang sedang menjalani pengobatan. Nah, karena itu, selain anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, penderita TB juga dinilai perlu masuk dalam kategori sasaran program makan bergizi gratis. Jadi dikatakan oleh Menteri bahwa orang-orang yang sakit tuberkulosis 1 juta di Indonesia setiap tahun dan meninggal 160 ribu. Jadi kita bisa katakan setiap 5 menit meninggal 2 orang. Ini dikatakan oleh Menteri Budi ya, usai peluncuran komisi The Lancet Regional Health Western Pacific Reimagining Healthcare in Indonesia for 2045 di Kementerian Kesehatan. Jadi Budi mengatakan usulan tersebut telah disampaikan ya kepada Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nini Deyang yang ia menilai bahwa kombinasi pengobatan dan juga pemenuhan gizi yang baik ini akan meningkatkan peluang kesembuhan pasien TB. Ya, jadi dikatakan selain penderita TB, Budi juga meminta perhatian ya lebih diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Menurutnya ketiga kelompok rentan tersebut ya, ini memiliki kebutuhan gizi tinggi yang sangat menentukan kualitas kesehatan ibu dan anak. Ia juga menjelaskan ya teman Pro 2, pemenuhan gizi bagi ibu hamil ini penting untuk menekan risiko berbagai masalah kesehatan pada ibu maupun bayi. Sementara itu kebutuhan gizi ibu menyusui perlu terpenuhi agar proses pemberian ASI berjalan optimal, terutama pada 2 tahun pertama kehidupan anak. Menkes Budi menyebut usulan perluasan sasaran penerima MBG ini mendapat respon positif dari Badan Gizi Nasional. Skema penerima manfaat dinilai masih dapat disesuaikan untuk menjangkau kelompok dengan kebutuhan gizi tinggi. Saat ini pemerintah bersama BGN ya dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah membahas penguatan sasaran program MBG. Dan evaluasi dampak program tersebut akan dilakukan melalui data pemeriksaan kesehatan dan status gizi guna memastikan kebijakan berjalan berdasarkan bukti atau evidence based policy. Gimana nih teman Pro 2? Kamu ngedukung nggak nih adanya program MBG nih untuk mereka yang mengalami TB ya teman Pro 2?

Okay, satu info ya teman Pro 2 yang sudah Kakak Frankie tambahkan lagi menemani kebersamaan kita di malam minggu ini ya. Udah 9:30 nih. Ini lagi di mana nih teman Pro 2? Semoga ya malam minggunya selalu bahagia dengan orang-orang yang membuat kamu juga menyenangkan ya teman Pro 2. Okay, saya Kakak Frankie, lagu-lagu keren kita hadirkan ya menemani teman Pro 2 semuanya. Ini Kak Frankie sapa buat Kak Zulia ya. Okay, selamat siang Kak Zulia di selamat malam Minggu buat Kak Zulia di Jakarta ya. Okay, lagunya ditunggu ya, Remuk dari Angie Farlo. Dari Zulia di Jakarta, kirim aja buat penyiar ya. Oke, lagi dengerin nih Kakak lewat RRI Digital. Ada lagi nih pendengar setia kita juga dari Kendari, ada Kak Lara Purnamasari, request lagunya Tata Janeta Korbanmu. Oke, nanti ditunggu ya, bakalan Kak Frankie puterin atau klik lagunya di sini. Oke, stay terus di 96.4 jalur FM kita ataupun juga di aplikasi RRI Digital.

0: kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Pro
6: 2. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.
7: Masih menemani teman Pro 2 semuanya di Jaga Malam, saya Kakak Frankie. By the way, teman Pro 2 nih ternyata dua planet lagi ditemukan ya. Bukan lagi ditemukan, dua planet ditemukan lagi teman Pro 2. Dan planet ini seperti kapas permen dan dijadikan planet paling ringan. Ya, jadi misi Transiting Exoplanet Survei satelit atau tes NASA, ini akhirnya mereka berhasil ya teman Pro 2 mengungkap dua planet unik yang dijuluki sebagai Super Puff. Ini adalah planet raksasa dengan kepadatan sangat rendah. Nah, kalau mengutip dari NASA nih teman Pro 2, dua planet ini dinamai TOI-791b dan TOI-791c. Bahkan keduanya sebanding dengan kapas permen atau cotton candy. Ya, TOI-791b dan TOI-791c disebut sebagai planet tergelembung. Planet tergembung ya, atau paling ringan yang pernah ditemukan para astronot. Dan kedua planet mengorbit bintang mirip matahari bernama TOI-791 yang berjarak sekitar 1113 tahun cahaya dari bumi. Ya, ESS ini mendeteksi keberadaannya nih melalui penurunan cahaya bintang yang terjadi secara berulang ya saat planet melintasi di depannya. Dan hasil menunjukkan TOI-791b ini memiliki ukuran hampir sama dengan Jupiter. Namun, masanya hanya sekitar 3% dari massa Jupiter. Ya, sementara itu TOI-791C berukuran lebih besar dari Jupiter. Masanya hanya sekitar 5,9% dari massa planet rekayasa tersebut. NASA juga menilai ya teman Pro 2, temuan ini mengejutkan karena keberadaan planet raksasa dengan massa yang sangat kecil sebelumnya tidak diperkirakan ya. Dan kondisi tersebut menjadi teka-teki baru mengenai proses pembentukan dan evaluasi planet-planet raksasa di alam semesta. Ya, selain kepadatannya yang sangat rendah ya teman Pro 2, kedua planet juga memiliki periode orbit yang relatif panjang. TOI-791b membutuhkan 139 hari untuk mengelilingi bintangnya, sedangkan TOI-791c memerlukan lebih lama 232 hari. Jadi pola orbit yang tidak biasa ini berhasil ya terungkap berkat 7 tahun pengamatan TESS atau TESS. Dan misi ini telah mengumpulkan lebih dari 1100 hari data sistem planet tersebut. Para peneliti juga menemukan bahwa kedua planet saling memengaruhi melalui gaya gravitasi. Dan interaksi ini ya teman, menyebabkan perubahan waktu transit, membantu ilmuwan menghitung massa planet secara akurat, dan mengkonfirmasi statusnya sebagai Super Puff. Wow, gimana nih teman Pro 2? Dari NASA ya, melalui misi Transiting Exoplanet Survey Satellite atau TESS NASA ini mengungkapkan ditemukannya dua planet unik yang dijuluki Super Puff atau yang terbuat dari kapas permen lah, kurang lebih ringannya kayak kapas permen gitu, ukuran besar ya. Yang satu lebih besar dari planet Jupiter dan satu lebih kecil ya, kayak gitu. Oke, ya masih ditelusuri ya, seperti apakah pembentukan dari planet yang unik ini. Oke, kayaknya makin hari makin banyak penemuan ya teman berdua ya. Kayaknya waktu Kak Frankie dulu dari TK, SD, sampai SMA, sampai kuliah nggak ditemukan tuh yang kayak gini ya. Baru belakangan ini, apa alat kita yang tambah canggih ya di dunia ini ya teman berdua. Oke, kita tunggu saja perkembangannya ya teman berdua, seperti apa planet ini ataupun bisa saja ada penemuan planet-planet lainnya. Apapun itu, semoga ini menjadi sebuah informasi baru juga ya untuk teman berdua. Oke, lagu-lagu keren masih kita hadirkan ya menemani kalian yang lagi di pos-pos penjagaan TNI Polri, di Satgas, ataupun juga di security, pos-pos penjagaan para kantor, di kantor-kantor ya. Oke, selamat bertugas ya, semoga semuanya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lancar begitu dan memberikan hasil yang baik ya dari pekerjaannya. Dalam hal pengamanannya berarti hasil baiknya yaitu aman terkendali ya. Tapi ingat, kamu juga yang bertugas di pos penjagaan memprioritaskan keselamatan juga dalam bekerja. Oke, jangan kemana-mana, lagu-lagu keren masih kita hadirkan ya menemani malam minggu kamu nih teman Pro 2. Saya Kakak Frankie masih hadir ya sampai di jam 11 hingga program Jaga Malam ini usai.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jaga Malam. Yuk Jaga Malam bareng Pro2.
1: Masih di Jaga Malam teman Pro2, saya Kakak Franky ya. Temenin teman Pro2 semuanya di malam minggu ini. Sebelum Kak Franky sudahi program Jaga Malam ini, jangan lupa ya teman Pro2 sebelum tidur, berdoa, bersyukur di hari ini, bersyukur di sepekan ini sudah kamu lalui ya dengan berbagai aktivitas kamu, baik itu di kantor, di kampus, di sekolah, di tempat usaha kamu, ataupun juga tempat rutinitas kamu setiap harinya. Dan besok awali hari juga dengan berdoa, berpikir yang positif dan optimis ya teman Pro2. Oke, bagi kamu juga yang belum pulang rumah, jangan semakin larut ya untuk pulang rumahnya. Karena udah larut sih, tapi jangan tambah larut lagi ya. Dan juga jangan lupa juga untuk lewati jalan yang aman, jalan yang terang kalau memang harus putar jauh ya. Sehingga kamu pun juga harus memang menempuh dan melewati jalan yang aman demi keselamatan kamu ya, setibanya di rumah atau di kos ya, seperti itu. Oke, bagi yang masih nongkrong juga di warung-warung kopi, warung kaki lima, ataupun di mana saja yang menjadi tempat tongkrongan kamu ya di malam minggu ini, selamat bernongkrong-nongkrong ya. Selamat berakhir pekan ya. Dan besok umat Kristiani jangan lupa untuk beribadah ya. Meskipun ada Piala Dunia ya teman Pro2. Sedikit bocoran saja atau informasi ya, besok di Pro 1 RRI Merauke di jalur FM 94,8 siaran Piala Dunia nantinya akan disiarkan pertandingan antara Panama melawan Inggris. Besok itu di jam 6 pagi waktu Merauke. Kemudian nanti pertandingan berikutnya di 8:30 pagi waktu Merauke disiarkan di Pro 2 96,4 jalur FM ya. Karena di RRI digital kita audionya, audio Pro 2 Merauke dimatiin, diganti dengan audio lain ya, karena hak siar. Pertandingan antara Kolombia dan Portugal nanti kamu bisa dengerin 8:30 pagi besok di Pro 2. Dan juga nanti di Pro 1 kembali lagi disiarkan jam 11 siang ya, Yordania melawan Argentina. Jadi tetap ikutin terus ya siaran-siaran Piala Dunia, pertandingan Piala Dunia di Pro 1. Dan Pro 2 juga turut membackup ya untuk beberapa siaran pertandingan ya, seperti itu. Oke teman Pro2, jangan kemana-mana. Dan karena nantinya masih ada lagu-lagu keren, dan juga 11:30 nanti drama radio, dan nanti jam 12 malam baru Pro2 tutup siaran ya. Besok jam 5 pagi kita sudah mulai mengudara lagi menemani teman Pro2. Saya Kakak Franky harus undur suara. Ketemu saya besok ya teman Pro2 di jam siang ya, di program Santai Siang jam 1 dan juga program Sore Ceria. Salam sehat untuk semuanya. Selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan bahagia. Dan tetap dengerin terus 96.4 jalur FM untuk Pro2 RRI Merauke. Ataupun juga di aplikasi RRI Digital untuk streaming kita. Buat kamu yang bisa dengerin di mana saja. Yang udah bergabung juga chat tadi ya, teman-teman kita dari luar Pulau Papua yang sudah bergabung juga, terima kasih. Oke, dan akhirnya saya Kakak Franky Wohel undur suara. Salam sehat dan dadah, bye-bye.

0: Arsitektur rumah orang Marin atau Malin Anin dalam istilah setempat, yaitu suku asli yang ada di Kabupaten Merauke, ternyata amatlah sederhana. Rumah-rumah mereka didirikan berlantai tanah, berdinding balok-balok kayu yang kokoh, beratap ilalang atau bisa juga menggunakan daun nipah. Masyarakat Marin Anin tinggal dalam kampung-kampung yang biasanya memiliki paling tidak sebuah rumah bujang yang disebut gotat. Kaum lelaki sejak remaja tinggal di rumah ini. Sementara itu di sekitar gotat berdiri rumah-rumah keluarga yang disebut oram aha atau rumah kaum wanita yang lebih kecil ukurannya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di tengah kesibukan dan rasa ketidakpedulian, ada nilai yang perlahan mulai dilupakan. Nilai yang dulu membuat masyarakat saling menguatkan, kini sering tergeser oleh kesibukan dan alasan pribadi. Gotong royong bukan tentang kerja berat, melainkan tentang kepedulian yang dibagi bersama. Inilah cerita tentang memilih untuk tidak berjalan sendiri.
2: Aduh, dari pagi sampai siang begini, kita bersihin pos ronda, tapi kok rasanya nggak ada habisnya ya?
3: Karena cuma sedikit yang datang, Kak. Yang lain pada sibuk katanya.
2: Wah, padahal ini buat lingkungan kita sendiri. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?
3: Iya kan? Cuma ya kadang capek juga kalau yang gerak cuma sedikit.
4: Kalian ngapain sih capek-capek bersihin, gak dibayar juga?
3: Bukan soal dibayar atau enggaknya, Bim. Kalau lingkungan kotor kan kita juga yang rugi.
4: Nah, kalau cuma dikit orang yang kerja, gak bakal ngaruh apa-apa.
2: Nah, justru karena semua mikir kayak gitu, akhirnya gak ada yang mau bergerak nih.
4: Ya, tapi orang-orang juga punya urusan masing-masing kan?
2: Tapi peduli sama lingkungan juga lebih penting loh.
5: Eh, kok rame? Oh, kerja bakti ya?
3: Iya nih, Lin. Sini ikut bantuin.
5: Aduh, maaf ya. Aku buru-buru. Mau pulang soalnya.
2: Sebentar aja, Lin. Kalau bareng-bareng, pasti cepat selesai kok.
3: Gak apa-apa kalau sedikit yang bantu. Yang penting ikut peduli.
5: Ya udah deh. Aku bantu, tapi sebentar aja ya.
4: Wah, ternyata kalau rame gini gak seberat yang aku kira.
2: Tuh kan, kalau ada yang mulai, yang lain juga pasti ikut kok.
3: Gotong royong itu gak bikin capek, tapi bikin kuat.
5: Iya juga ya, kalau sendirian capek, tapi rame-rame malah jadi seru.
4: Duh, mungkin aku salah, dari tadi cuma liatin aja, gak ikut kerja baktinya.
2: Gak apa-apa, Bim, yang penting sekarang kamu udah ikut bergerak kok.
6: Saya senang lihat suasana begini.
2: Iya, Pak. Akhirnya banyak yang mau dan inisiatif untuk ikut membantu.
6: Iya, memang di saat seperti ini terlihat siapa yang mau memilih untuk membantu. Padahal bisa lo tidak peduli.
4: Saya baru sadar, Pak. Selama ini lebih sering nonton kerja bakti aja daripada turun tangan.
6: Bim, terlambat kalau tidak mau belajar. Tapi hari ini kamu memilih bersama.
3: Tuh, lihat. Lingkungan kita jadi bersih, hati juga jadi lega kan rasanya?
2: Dan rasanya jauh lebih menyenangkan ketika kita mengerjakan secara bersama-sama dan juga terasa lebih dekat antar satu sama lain.
4: Aku tuh baru ngerti, gotong royong itu bukan cuma kerja bareng, tapi rasa bareng.
5: Iya loh, ternyata kalau kita mau peduli, semuanya jadi lebih ringan.
1: Gotong royong bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau melangkah lebih dulu. Saat kita memilih untuk bersama, beban terasa ringan, jarak menjadi dekat, dan kebersamaan menemukan maknanya.

0: Sina, jam segini kantor lurah harus sudah buka. Mana buku agenda?
1: Siap, Pak Lurah. Ini buku agenda hari ini.
0: Andi, surat masuk kemarin sudah dicatat.
2: Sudah, Pak. Ada-ada. Laporan warga soal parit mampet.
0: Ya, catat. Nanti kita turun ke lapangan.
3: Pak, sarapan dulu. Biar tenaganya ada.
0: Bu. Pemimpin itu tidak boleh lemah, Bu. Warga menunggu keputusan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk, Bu.
4: Pak Lurah.
0: Ada urusan apa?
4: Permisi, Pak. Gini, Pak.
0: Ya.
4: Mau nanya nih, Pak Lurah. Mau nanya bantuan sembako, Pak. Kira-kira kapan ya, Pak, turunnya, Pak?
0: Kita proses, ya, Bu. Kita proses. Pemerintahan itu bukan sulap, Bu.
4: Iya, Pak. Ya,
0: sabar.
4: Iya, Pak. Terima kasih loh, Pak. Saya mengerti, Pak.
0: Iya.
4: Permisi, Pak.
3: Terima kasih, Bu Wati.
0: Perhatian, tolong semuanya dengar. Ya, tolong diumumkan kepada warga ini peraturan baru desa kita. Ya,
4: siap,
0: paham,
4: ya,
0: dengar?
4: Iya, Pak.
0: Nomor satu, warga wajib izin kalau mau upload status galau.
4: Iya, Pak.
0: Siapa? Dua, kalau bertemu lurah wajib senyum dan cium tangan.
4: Baik, Pak.
0: Tiga,

0: Oh iya iya iya betul betul. Ayo ayo ayo kita ke halaman. Nah ini. Bantu saya membariskan ayam-ayam ini ya. Ayam-ayam ini harus diberi pengarahan.
1: Kepada ayam jantan 01, mana laporan jumlah telur seminggu ini?
0: Oh iya iya. Oh gitu. Iya iya iya. Bagus bagus. Bagus. Semangat produksi. Bagus. Teruskan.
2: Eh Pak, beneran ngajak ngomong ayam?
0: Eh, Jang, mereka ini lebih nurut daripada warga, tahu?

0: Obatnya Bapak sudah diminum, Rina?
1: Sudah, Bu. Tapi Bapak menolak kalau disebut obat.
0: Jangan dipaksa. Biarkan rutinitasnya utuh dulu.
2: Sampai kapan kita kayak gini, Kak?
1: Dokter bilang jangan dipatahkan dulu. Nanti bisa drop.
3: Memang, sejak pensiun 3 bulan yang lalu, Bapak seperti kehilangan dunia.

0: rakyat adalah amanah. SK pensiun 3 bulan lalu.
1: Pak, belum tidur?
0: Bu, kamu tahu kalau sebenarnya aku sadar.
1: Sadar? Apa, Pak?
0: Bahwa aku bukan lurah lagi.
1: Jadi, selama ini Bapak tahu?
0: Aku tahu. Aku juga tahu kalian pura-pura jadi perangkat desa.
1: Lalu kenapa, Bapak?
0: Karena cuma di rumah ini aku masih dibutuhkan. Masih dihormati. Masih punya peran.
1: Bapak. Maafkan kami, Pak.
2: Maafkan kami, Pak.
0: Tidak. Justru Bapak yang minta maaf. Karena belum siap jadi orang biasa.
1: Bapak tetap luar biasa. Bapak tetap luar biasa tanpa jabatan.
0: Kalau begitu, besok kantor lurah tutup.
3: Bapak yakin, Pak?
0: Ya. Kini Bapak mau belajar jabatan baru. Jadi ayah, jadi suami.

Demikian drama mini produksi RRI Medan dengan judul Jabatan Baru. Diperankan oleh Bung Sis, Tanti, Asma Lubis, Odi, Fatia, dan Rudi. Teknik rekaman Yemima. Naskah karya dan sutradara Edi Siswanto. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM
3: sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka.

0: RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Sahabat RRI, Salve, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan saya, Monica Modesta Bangun, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Tema renungan kita di pagi ini adalah mengasihi dan mengikut Kristus dengan setia. Bacaan hari ini, Minggu 28 Juni 2026, diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengingatkan kita tiga kali Yesus menanyai Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Tiga kali pula Petrus menjawab, "Ya, aku mengasihimu." Tiga kali pertanyaan mengasihi ini mengingatkan Petrus akan tiga kali penyangkalannya kepada Yesus. Petrus menangis menyesali penyangkalannya. Dia sadar kesalahannya. Setiap kali Petrus menjawab ya kepada Yesus, setiap kali itu pula Yesus memberinya tugas, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dalam hal ini, Yesus meminta penegasan dari Petrus. Yesus mau Petrus komitmen, mau hidup baru, mengasihi Yesus secara penuh. Yesus tidak lagi mengingat-ingat kesalahan Petrus. Yesus bahkan ingin memulihkan Petrus yang sudah tiga kali menyangkalnya. Pertanyaan Yesus kepada Petrus sebenarnya untuk menekankan bahwa kasih yang menjadi dasar dari segala pelayanan. Pelayanan bukan sekedar ambisi, kemauan, keharusan, tetapi kita harus menjalaninya berdasarkan kasih. Kasih kita kepada Kristus. Kasih kepada Kristus adalah dasar utama untuk melayani Dia. Dalam kasih kepada Kristus ini juga menuntut pengorbanan dan kesetiaan sampai akhir. Dalam ayat ke-18 sampai 19 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, teladan Petrus yang menjadi gembala dan memberikan pelayanan bagi Kristus, itu berarti bersedia, menderita, bahkan mati demi Kristus dan domba-dombanya. Bagaimana seorang Petrus bisa tetap kuat, tabah, dan setia pada tugas perutusan yang telah diberikan Yesus? Jawabannya adalah melalui kasih. Kasih menjadi kekuatan yang sanggup membawa Petrus untuk bertahan, melangkah maju, dan tetap setia melayani Kristus sampai akhir. Pelayanan sejati Petrus dimulai dari kasih Petrus kepada Kristus. Seperti Yesus yang memanggil Petrus, kita pun orang-orang percaya dipanggil untuk mengasihi Kristus. Kasih itu memulihkan kita, menyiapkan kita diutus kemana saja. Kasih itu menuntut ketaatan, kesetiaan, dan pengorbanan. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, bagaimana cara kita mengasihi Yesus?
Jangan pernah takut untuk maju, untuk mencintai Yesus lebih dalam lagi, bahwa kita punya masalah kehidupan, pergumulan batin, punya masa lalu. Hal itu adalah bagian dari hidup kita yang perlu kita perbaiki dan perbaharui, supaya kita semakin pantas di hadapan Tuhan. Banyak di antara kita, bila diajak untuk terlibat dalam kehidupan menggereja, baik sebagai pengurus lingkungan, kombas, atau lainnya, sering mengatakan, "Saya tidak pantas. Saya punya kesibukan ini itu dari A sampai Z. Saya belum siap," atau banyak alasan manusiawi lainnya. Maka, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mau mengingatkan kita bahwa Kristus datang bukan mau melihat masa lalu, kekurangan, atau kesalahan kita di masa lalu. Yesus membutuhkan masa depan hidup beriman kita bersama Dia. Bila kita mau mencintai Kristus lebih dalam lagi, maka kita dituntut komitmen untuk memperbaharui hidup. Yesus akan menemani, mendampingi, dan sekaligus memberkati kita. Karena Dia mengasihi kita, Petrus yang pernah mengkhianatinya dipercaya Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya. Petrus bukan manusia yang sempurna, tapi Yesus mau mempercayai Petrus, mau memulai hidup baru, bangkit dari keterpurukannya, dan melihat masa depan yang lebih baik. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, kita pun juga demikian. Dalam ketidaksempurnaan kita, bila kita mau mencintai Tuhan lebih dalam lagi, bila kita mau memperbaharui hidup kita, menyempurnakan hidup kita, maka percayalah, ada Kristus yang akan melengkapi semuanya itu. Maka marilah kita belajar terus-menerus bersama Kristus dalam kehidupan kita, hingga kita semakin dipantaskan untuk menjadi saksi-saksinya dalam kehidupan ini. Semoga demikian. Amin.

Dalam kepustakaan Belanda dan Indonesia seperti dikutip oleh Isaias Jentiken, kata marin merupakan tafsiran kata yang dipakai dalam penelitian dengan pendekatan psikoanalisis, sebutan suku yang sebenarnya adalah suku Malin. Suku ini bermukim di wilayah pantai selatan Tanah Papua. Marin berasal dari kata Malin Anim yang merupakan kelompok utama yang tinggal di timur Kabupaten Merauke. Kata Malin ditambah Anim yang berarti manusia, sehingga Malin Anim berarti orang Malin atau manusia Malin, dan setelah mengalami perubahan intonasi menjadi

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 28 Juni 2026 dan inilah info pertama. Pimpinan Wilayah Muslimat NU Papua Selatan dan Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU atau YKM NU menyalurkan santunan anak yatim piatu pada 10 Muharram 1448 Hijriah di 3 distrik Kabupaten Merauke, Papua Selatan sebagai bentuk kepedulian sosial serta penguatan nilai-nilai keislaman pada hari Jumat 26 Juni 2026. Berbagi kepedulian tersebut dilakukan di Distrik Sota, Masjid Al-Istiqomah, Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga, dan Pondok Pesantren Darul Tauhid, Neto, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Dengan memberikan santunan kepada ratusan anak yatim piatu dan kaum duafa, kegiatan yang berlangsung dengan penuh kehangatan ini dipimpin langsung Ketua Umum PW Muslimat NU Papua Selatan, Haji Almar Atus Solikah, dan dihadiri oleh jajaran Pengurus PW Muslimat NU Papua Selatan, Pengurus Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU, tokoh agama, serta para penerima santunan beserta keluarga mereka. Ketua PW Muslimat NU Papua Selatan, Haji Almar Atus Solikah, menyampaikan bahwa momentum 10 Muharram merupakan waktu yang istimewa untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama, khususnya kepada anak-anak yatim dan piatu yang membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari masyarakat. Santunan yang diberikan berupa paket kebutuhan pokok dan juga buku. Kegiatan tersebut juga diisi dengan doa bersama agar para anak yatim piatu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menuntut ilmu, serta menjadi generasi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi bangsa dan agama. Info kedua. Sebanyak 192 pasangan dari 3 agama berbeda mengikuti pencatatan sipil perkawinan massal di Auditorium Kantor Bupati Merauke. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2026 ini berlangsung pada hari Sabtu 27 Juni 2026. Rinciannya peserta terdiri dari 139 pasangan Katolik, 45 pasangan Protestan, dan 8 pasangan Islam. Jumlah tersebut berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI untuk kategori nikah massal lintas agama di wilayah Papua Selatan. Bupati Merauke, Yosep Ladip Gebze, menegaskan bahwa keluarga adalah fondasi utama untuk pembangunan bangsa. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, turut hadir memberikan dukungan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perkawinan yang sah secara agama dan tercatat negara memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. Perlindungan itu mencakup suami, istri, maupun anak sehingga hak-hak mereka terjamin. Wakil Menteri pun menambahkan bahwa penyelenggaraan nikah massal ini menjadi bukti nyata kehadiran negara. Negara hadir untuk memastikan setiap keluarga memiliki identitas hukum yang jelas dan memperoleh perlindungan yang sama. Seluruh prosesi berlangsung dengan hikmat dan tertib.

Info ketiga, Koperasi Serba Usaha Inggas Guzi menggelar ritual adat pembukaan lahan kebun plasma KSU Inggas Guzi yang terletak di Kampung Selil, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada hari Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman kantor baru KSU Inggas Guzi, Kampung Pagabo, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada hari Kamis 25 Juni 2026 yang dihadiri langsung manajer Direktur Tunang Sawah Erma atau TSE Group Mr. Kim Inlay, Kepala Dinas TPH Bun Merauke, Josefa Rumasu, dan masyarakat adat dari Inggas dan Guzi. Ketua Satu Pengurus KSU Inggas Guzi Richard Nosai Kuola mengatakan ritual adat pembukaan kebun plasma kelapa sawit Koperasi Inggas Guzi membawa nilai spiritual dan sosial yang sangat mendalam bagi masyarakat adat setempat. Koperasi ini menaungi 9 marga, termasuk marga Kuola, Maikuin, Gakuin, Basikuin, Doikuin, Mahuze, Kaize, dan lainnya. Dengan wilayah kelola kebun plasma seluas 3.730 hektar yang dikelola langsung oleh PT BPL dan Koperasi Serba Usaha Inggas Guzi. Dikatakan tujuan ritual adat ini adalah untuk memohon keselamatan dan kelancaran usaha dari alam dan leluhur agar seluruh proses pembukaan lahan hingga masa panen berjalan aman tanpa ada kecelakaan maupun hambatan teknis. Selain itu mengharapkan keberkahan dan kesuburan, juga menyemanjatkan doa agar tanaman kelapa sawit yang ditanam menghasilkan buah yang melimpah, sehingga membawa berkah ekonomi jangka panjang. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini. Teman Pro 2 di jam 6.30 nanti kita akan masuk di segmen Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, bersama saya Haidar di Pro 2 RRM Roke. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Spanya. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada. Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2, selamat pagi. Selamat pagi di hari Minggu nih teman Pro 2. Nih ya, Haidar di sini yang nemenin kamu di sepada. Selamat pagi teman Pro 2, nemenin kamu yang mungkin di hari ini ya, di pagi hari ini yang cerah ini ya teman Pro 2, mungkin sedang lari pagi, atau mungkin yang sedang tidur-tiduran di kasur nih, ngedengerin radio, atau ngebuka-buka era digital ya teman Pro 2 ya. Haidar bakal nemenin kamu nih di sepada sampai jam 9 nanti ya teman Pro 2. Haidar bakal ngebawain kamu lagu-lagu terbaik nih di pagi hari ini, dan juga info-info yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Gimana kabarnya teman Pro 2 di pagi hari ini? Semoga aja semangat teman Pro 2. Semoga aja semuanya berjalan dengan lancar ya. Mungkin yang hari ini udah merencanakan gitu kan, akan pergi kemana, atau misalkan mau menghabiskan waktu beristirahat di rumah, atau mungkin ada yang mau nyebur baju gitu ya. Buat anak-anak kos biasanya nih, kalau misalkan di hari Minggu, di hari libur seperti ini nih ya teman Pro 2, menghabiskan waktunya untuk membereskan rumah atau membereskan kamarnya gitu, biar lebih baik lagi, biar lebih rapih lagi gitu kan. Dan teman Pro 2, setelah ini Haidar bakal ngebawain kamu nih kisah tentang sejarah sebenarnya, sejarah, peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada tanggal 28 Juni. Nih kira-kira ada apa aja ya teman Pro 2. Setelah ini bakal Haidar bagiin, jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini Haider bakal ngebawain kamu nih peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 28 Juni nih teman Pro 2. Jadi di hari ini ya, karena di tanggal 28 nih teman Pro 2, di Provinsi Kalimantan Barat itu memperingati hari berkabung daerah nih sebagai bentuk penghormatan kepada ribuan korban tragedi Mandor yang terjadi pada masa pendudukan Jepang di tahun 1944. Yang itu dilansir dari laman Kemenbud ya teman Pro 2. Peristiwa Mandor ini itu salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Kalimantan Barat. Jadi ribuan tokoh masyarakat, pemuka agama, kaum intelektual, bangsawan, sampai pejuang kemerdekaan teman Pro 2 itu jadi korban pembantaian yang dilakukan oleh tentara Jepang. Jadi buat mengenang tragedi ini teman Pro 2, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat itu tuh netapin di tanggal 28 Juni sebagai hari berkabung daerah. Jadi pada peringatan ini nih, masyarakat biasanya mengibarkan bendera merah putih setengah tiang serta menggelar doa dan juga ziarah ke makam juang Mandor sebagai bentuk penghormatan kepada para korban nih. Dan yang kedua teman Pro 2, di tanggal 28 juga itu diperingati sebagai Vietnam Family Day atau Hari Keluarga Vietnam. Jadi peringatan ini itu ditetapkan pemerintah Vietnam di tahun 2001 buat memperkuat nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi bagian penting budaya masyarakat Vietnam. Jadi berbagai kegiatan nih teman Pro 2 dilakuin di sana buat memperkuat lagi hubungan antar anggota keluarga. Kayak misalkan makan bersama gitu kan, kegiatan sosial sampai festival budaya yang mengangkat pentingnya keharmonisan keluarga nih. Dan ada juga teman Pro 2 Hari Konstitusi Ukraina. Jadi itu menjadi hari libur nasional ya teman Pro 2 di Ukraina. Karena itu menandai disahkannya Konstitusi Ukraina pada tanggal 28 Juni 1996. Setelah negara Ukraina itu memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet. Jadi konstitusi ini itu menjadi landasan sistem pemerintahan modern Ukraina dan menjamin berbagai hak serta kebebasan warganya. Dan yang keempat teman Pro 2, di Amerika Serikat nih, di tanggal 28 Juni itu diperingati sebagai National Insurance Awareness Day atau Hari Kesadaran Asuransi Nasional. Jadi ini dilansir dari laman National Day Calendar ya teman Pro 2. Momentum itu dimanfaatkan buat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan finansial melalui berbagai jenis asuransi. Jadi mulai dari asuransi kesehatan, jiwa, kendaraan, sampai properti nih. Jadi perusahaan asuransi dan juga lembaga keuangan biasanya ikut mengadakan edukasi mengenai manfaat memiliki perlindungan terhadap berbagai risiko kehidupan. Dan yang terakhir teman Pro 2, di hari ini di tanggal 28 Juni itu di peringati ya teman Pro 2 sebagai hari perjanjian Versailles. Jadi itu jadi momen bersejarah gitu loh teman Pro 2 dalam hubungan internasional. Karena hari ini itu ditandatanganinya perjanjian Versailles di tahun 1919. Nah perjanjian ini itu ditandatangani di Istana Versailles di Prancis. Dan ini itu secara resmi ya mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman dan juga negara-negara sekutu. Selain mengakhiri perang teman Pro 2, perjanjian Versailles juga mengatur berbagai ketentuan mengenai wilayah, militer, serta kewajiban pembayaran reparasi oleh Jerman. Jadi peristiwa ini itu jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah dunia modern. Seperti biasa ya teman Pro 2, setiap harinya itu pasti ada kejadian-kejadian sejarah yang patut dikenang gitu kan teman Pro 2, yang patut diingat juga sama kita biar kita juga selalu mengingat sejarah itu seperti apa. Dan selain itu teman Pro 2, Haider bakal muter-muterin lagu lagi buat kamu semua nih. Dan juga Haider bakal ngebawain info-info menarik di pagi hari ini, menemani pagi hari kamu semua. Dan buat teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Haider tungguin requestannya ya teman Pro 2. Haider masih bakal mengudara sampai jam 9 nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: What's it all about?
1: Teman terbaik kamu.

Kembali lagi Tomo Pro 2 di Spada. Selamat pagi Tomo Pro 2 dan masih bareng sama Haidar di pagi hari ini. Tomo Pro 2, gimana kabarnya? Semoga aja baik-baik aja ya Tomo Pro 2. Dan kali ini Haidar bakal ngebawain kamu info nih Tomo Pro 2. Jadi ini tuh tentang ketahanan energi ya Tomo Pro 2. Dimana ketahanan energi kan bukan cuma jadi tanggung jawab pemerintah ataupun industri Tomo Pro 2. Jadi dunia kampus dan juga para peneliti itu punya peran besar dalam menghadirkan solusi inovatif buat masa depan nih. Nanti hal ini tuh disampaikan sama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang mengajak perguruan tinggi ini untuk memperkuat kolaborasi riset guna mendukung percepatan program strategis di sektor energi nih. Jadi menurut Pak Bahlil, Tomo Pro 2, riset dari kampus itu bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak dan juga gas, memperbesar bauran energi, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Jadi di tengah situasi nih Tomo Pro 2 yang geopolitik globalnya tuh masih penuh tantangan nih, pemerintah juga terus menjaga pasokan bahan bakar minyak agar tetap aman dan harga BBM bersubsidi tetap stabil nih Tomo Pro 2. Selain itu juga nih Tomo Pro 2, pemerintah mendorong pemanfaatan gas alam terkomprehensif atau CNG ya Tomo Pro 2 sebagai alternatif pengganti LPG, serta mempercepat hilirisasi sektor pertambangan Tomo Pro 2. Jadi langkah ini itu diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada impor energi sekaligus mendukung ya pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis sumber daya nikel di Indonesia. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi, Brian Yuliarto, Tomo Pro 2 menilai ajakan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perguruan tinggi untuk menghadirkan riset yang benar-benar menjawab kebutuhan bangsa ini. Jadi kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan juga para peneliti ini kan diharapkan mampu melahirkan inovasi yang memperkuat ketahanan energi di Indonesia, sekaligus mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan di masa depannya. Ini semoga aja ya Tomo Pro 2 ya, kita bisa memanfaatkan gitu kan, mengembangkan lagi energi-energi yang ada di Indonesia gitu kan, biar bisa dipakai sama rakyat kita gitu, biar kita juga tidak bergantung gitu. agak lupa nih Aidar nih kalau misalkan ngomongin tentang hal kayak gini, jadi tidak bergantung gitu kan pada impor ke luar negeri gitu kan, Tomo Pro 2 dari luar negeri ke Indonesia gitu, kita bisa memanfaatkan energi-energi yang ada di Indonesia untuk kebutuhan rakyat Indonesia sendiri. Dan Tomo Pro 2, itu tadi info pertama yang Haidar bagiin buat kamu semua. Setelah ini masih ada lagu-lagu dan juga info-info yang Haidar bagiin buat kamu. Jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Kembali lagi Tomo Bro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RM Roke. Dan masih di Sepada ya Tomo Bro 2. Dan Haider kali ini tuh bakal ngebawain kamu info nih Tomo Bro 2. Jadi ini tuh tentang seseorang yang memenangkan. Jadi ini ide besar Tomo Bro 2 yang ternyata ini bisa lahir dari pengalaman yang sangat dekat nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi hal ini tuh dibuktiin ya Tomo Bro 2 sama mahasiswi Universitas Udayana, Gabriela Sianturi nih Tomo Bro 2, yang berhasil menjadi juara nasional Isai Kontes Best One Jarum 2025-2026 nih. Jadi dari total seluruh peserta ya ada 533 orang nih yang berasal dari lebih dari 100 perguruan tinggi di Indonesia. Gabriela itu berhasil meraih posisi pertama lewat gagasannya tentang disabilitas tak tampak atau invisible disability nih Tomo Bro 2. Jadi ini tuh kondisi di mana disabilitas yang nggak kelihatan secara fisik tapi tetap mempengaruhi aktivitas seseorang, sehingga seringkali gitu kan Tomo Bro 2 kurang dipahami sama masyarakat. Jadi Gabriela tuh terinspirasi dari pengalaman keluarganya nih dan menawarkan konsep bernama Visi. Jadi sebuah gagasan yang menggabungkan antara verifikasi, identitas, dan edukasi untuk mendorong layanan publik yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas tak tampak nih. Nah, menurut Gabriela Tomo Bro 2, kondisi itu memang terlihat sepele dari luar ya, tapi dampaknya bisa sangat besar kalau misalkan nggak dipahami dengan baik. Jadi, ia tuh berharap ya idenya bisa meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus membantu menciptakan pelayanan publik yang lebih ramah bagi semua orang. Jadi, kompetisi Isai Kontes Best One Jarum ini tuh udah berlangsung lama di Tomo Bro 2. Dan dimulai dari tahun 2005 dan menjadi wadah bagi mahasiswa-mahasiswi gitu kan Tomo Bro 2 buat nyampaikan solusi atas berbagai persoalan sosial melalui tulisan mereka. Jadi dari kisah Gabriela Tomo Bro 2 tuh, ini tuh bisa jadi pengingat gitu kan kalau misalkan perubahan itu gak selalu dimulai dari hal yang besar. Terkadang nih, kepedulian terhadap masalah yang ada di sekitar kita nih Tomo Bro 2 justru bisa melahirkan solusi yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi buat Tomo Bro 2 nih ya, tetap semangat berkarya karena ide sederhana ini bisa membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Jadi jangan pernah berhenti menyerah ya Tomo Bro 2 ya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti untuk menyerah gitu kan. Jadi kita bisa memberikan hal-hal yang baik dari diri kita kepada orang-orang lain. Dan selain ini, Haider masih bawain lagi kamu info. Nih satu info lagi ya, Tomo Bro 2 buat kamu semua di pagi hari ini. Kalau misalkan Tomo Bro 2 ada yang mau request lagu, nih boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Haider tungguin buat requestannya. Dan kita puterin dulu lagunya Safira nih, Tomo Bro 2. I Wanna Be Loved. And check it out.

Masih di Sepada Tom Pro 2 dan masih bareng sama Haidar di pagi hari ini Tom Pro 2. Semoga pagi hari ini tetap bersemangat ya Tom Pro 2 ya, dengan segala aktivitas yang kamu lakuin nih. Dan Haidar bakal ngebawain kamu info terakhir Tom Pro 2. Dan itu datang dari dunia perfilman nih. Dan itu ada kabar seru, di mana film superhero terbaru Tom Pro 2 produksi dari Warner Bros, Supergirl, itu memulai debutnya dengan hasil yang cukup menjanjikan di box office nih Tom Pro 2. Hanya dari penayangan pratinjau pada hari Kamis malam kemarin ya, film ini tuh udah berhasil meraih pendapatan sekitar 7,8 juta dolar Amerika Serikat atau Tom Pro 2, atau setara dengan 127 miliar rupiah. Wah, gede banget ya Tom Pro 2 ya. Dan Supergirl ini kan film garapan dari sutradara Craig Gillespie, dan itu jadi proyek kedua

dalam semesta baru DC Studios setelah film Superman. Dan kali ini tahun 2002, aktris muda Millie Alcock dipercaya memerankan Kara Zor-El atau Supergirl-nya tahun 2002, sepupu Superman yang memiliki kisah dan juga karakter yang berbeda nih dari Superman. Meski ulasan dari para kritikus gitu kan masih beragam banget gitu kan, tapi penampilan Millie Alcock tahun 2002 justru banyak mendapatkan pujian. Jadi dia tuh dinilai berhasil menghadirkan sosok Supergirl yang berani, tangguh, dan punya karakter yang kuat nih tahun 2002. Dan film ini juga menghadirkan deretan nama besar. Jadi ada Jason Momoa sebagai Lobo dan juga David Cornsweet nih tahun 2002 yang kembali tampil sebagai Superman. Sementara itu nih tahun 2002 ya, persaingan di bioskop juga makin seru aja nih tahun 2002. Film komedi Jackass, Best and Last itu memulai penayangannya dengan pendapatan awal sekitar 1,2 juta dolar Amerika Serikat dan menargetkan raihan 10 juta dolar pada pekan pembukanya nanti. Tapi di sisi lain tahun 2002 ada film Scary Movie juga nih yang mencatatkan pencapaian terbaru dengan menembus 100 juta dolar Amerika Serikat di pasar domestik. Wow. Jadi prestasi itu ngejadiin ya film komedi berlabel dewasa pertama yang mencapai angka tersebut sejak tahun 2017 di tahun 2002. Jadi di tahun 2002 ya, kalau misalkan kamu gitu kan di weekend ini berencana buat ke bioskop gitu kan, pilihannya semakin banyak nih tahun 2002. Mau aksi superhero, komedi ekstrim, atau film yang penuh tawa nih tahun 2002. Semua kembali ke selera kamu semua. Kira-kira kamu bakal milih apa nih tahun 2002 di bioskop? Kalau misalkan pergi ke bioskop di siang hari ini ya, di pagi hari ini ya tahun 2002. Dan tahun 2002, setelah ini nanti di jam 8 nih, kita akan bergabung dengan perakirawan cuaca stasiun meteorologi Mopah Merauke dengan Kak Yunita ya tahun 2002 untuk mengetahui info cuaca di Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya di hari ini juga besok. Jadi buat tahun 2002, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Selamat pagi teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
2: Produa. Dan baik lagi teman Produa di Spada, dan kita udah masuk di info cuaca nih teman Produa ya. Dan sudah bergabung dengan kita Kak Yunita. Selamat pagi Kak Yunita.
3: Selamat pagi Kak Haidar.
2: Gimana kabarnya hari ini Kak Yunita?
3: Alhamdulillah baik Kak.
2: Alhamdulillah. Baik Kak Yunita, silakan untuk laporan cuaca, info cuacanya untuk hari ini dan juga di daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Produa RRI Merauke dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Kali ini bersama saya Yunita, perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Untuk kondisi cuaca wilayah Kabupaten Merauke pagi hari ini umumnya terpantau cerah berawan, dan untuk sepanjang hari nanti dari siang malam hingga dini hari wilayah Kabupaten Merauke juga masih akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 62 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km/jam. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Kemudian informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,3 meter pada jam 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang dan 4,4 meter pada jam 24 waktu Indonesia Timur tengah malam nanti. Sementara untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 3,8 meter pada jam 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam dan 1,2 meter pada jam 7 waktu Indonesia Timur esok pagi. Dan untuk perkiraan cuaca esok hari Senin 29 Juni 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya masih diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke studio bersama Kak Haidar.
2: Baik, terima kasih banyak Kak Yunita atas laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Sehat selalu dan ya, juga selamat kembali bekerja. Terima kasih,
3: selamat pagi.
2: Selamat pagi. Baik, teman Produa, baru aja kita dengerin ya info cuaca bersama Kak Yunita. Jadi buat teman Produa, nih ya, tetap hati-hati untuk perubahan cuaca yang terjadi di daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Dan juga buat teman Produa, nih, Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Produa RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 masih di 96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, setelah ini kita akan mengikuti nih pesta bola ya teman Pro 2 bersama dengan Pro 3. Jadi setelah ini kita akan ngikutin Piala Dunia dulu nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.
1: Tarik tadi yang dilepaskan oleh Dias ke daerah kotak penalti, dan di situ ada satu pemain yang berdiri pada posisi yang sedikit bebas, tetapi sayang tendangannya ataupun sontekannya ke gawang Diego Costa masih melambung, dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0. Satu pemain John Cordoba tadi yang mencoba melakukan gawang gandikan, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia, berikan umpan ke depan ke sektor tuh, ternyata sayang, seribu sayang. Kami lihat pemain depan nomor punggung 4 Santiago Arias sudah berdiri pada posisi offside, digadikan tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal di menit-menit awal babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan mencoba langsung menekan, tetapi hingga saat ini memang belum ada peluang emas yang berbahaya baik dari kubu Portugal maupun dari kubu Kolombia. Kita nantikan, kini kembali permainan dilangsungkan. Dua bek kanan Portugal mencoba membangun serangan, sodorkan bola pendek ke depan, jadi bisa penerangan, tarik ke belakang lagi dia kepada Vitinha gerak timur sindak dia kepada Nuno Mendes. Mendes permainkan bola, masih darahnya sendiri, dibayang-bayangi oleh pemain John Cordoba ataupun pemain nomor punggung 7 di sana ada Luis Diaz, tetapi masih permainkan bola, berikan kepada sayap kiri, bek kiri yang maju ke depan ini, mencoba menggiring bola. Mendes sodorkan bola pendek ke depan, tarik lagi ke belakang dia, kerja sama dengan pemain nomor punggung 13, cepat menggiring bola dari Renato Vega. Vega umpan ke depan, mencoba melewati garis tengah, sudah masih menggiring bola cepat dia, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Bruno Fernando, masih permainkan bola cepat dia, kerja sama dengan Joko Cancelo. Cancelo tarik ke belakang, mencoba menggurung pertahanan Portugal, umpan ke sektor sebelah kiri, bek kiri maju ke depan dia, berbahaya serangan Kolombia, kerjasama dengan Mendes umpan ke depan. Oh, kali ini terjatuh, kami lihat pemain Nuno Mendes dikait kakinya oleh pemain nomor punggung 11 dari Portugal, yaitu pemain John Arias. Digadikan tendangan bebas untuk kesebelasan Polandia dari sektor sebelah kiri, sebelah kanan ya, pertahanan kesebelasan masih kami Portugal yang mencoba melakukan penolakan ini, belum bisa ambil ancang. Kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo mencoba melakukan tendangan bebas ini. Satu pemain tadi digadang, kedemikian kini terjadi lagi umpan ke depan, terjadi perebutan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Bola dikuasai sebunyi oleh pemain-pemain Kolombia, namun datang lepas tembakan bulu dalam. Oh, dari jarak yang cukup sempit, kami kira pemain Portugal mencoba menghadang atau melakukan tembakan, tetapi melambung saudara, digadikan selamatlah gawang Kolombia, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Dengan demikian hanya menghasilkan empatnya out gawang untuk kesebelasan Kolombia. Tendang sudah ke depan, melambung tinggi, namun salah umpannya, diburu oleh pemain-pemain Portugal yang menggunakan kostum merah marun ini. Ya, terhentikan kostum kebanggaannya. Sementara ribuan penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan ini di stadion yang berkapasitas 64.000 tempat duduk ke 4.000 orang, kini sudah menggema di sana sini memberikan support kepada tim kesayangannya Polandia maupun Portugal untuk memastikan diri maju ke babak 32 besar. Kita nantikan, meskipun saat ini memang kedua tim ini boleh katakan sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar, namun tentu gengsi menjuarai grup tentu sangat diharapkan oleh para pendukungnya. Kita nantikan lempar ke dalam kini, dilakukan pemain Polandia nomor punggung 14 kami kira, ambil ancang-ancang dia atau merampat masuk kami Santiago Reyes, dilakukan melambung tinggi, kop gol terjadi, lepas tembakan tidak jadi, dihadang ke mulut gawang. Oh, berbahaya saudara-saudara, serangan dari Kolombia di kotak penalti, tapi disapu saja bola tadi oleh pemain belakang Portugal, langsung melewati garis tengah sudah yang dituju adalah Cristiano Ronaldo, tarik ke belakang dia, umpan ke sektor kanan, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan, tetapi kali ini bolanya keluar, meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam nampaknya untuk Portugal dari sektor kiri daerahnya sendiri. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam? Ternyata Nuno Mendes, ambil ancang-ancang dia sudah lakukan melambung kiri ke depan. Yang dituju kapten kesebelasan di sana terjadi perebutan. Tapi sebentar dia kuasai sepenuhnya. Tapi kali ini bolanya mental dari ujung kaki pemain Portugal dan keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian berhasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara Jogo Ferik tadi. Memukul bola dengan demikian lemparan ke dalam untuk Kolombia. Ambil ancang-ancang kami lihat. Pemain nomor 4 Santiago Arias sudah lakukan lemparan. Tetapi kali ini lemparan ini dinyatakan salah. Dan beralih lempar kini untuk Portugal. Nuno Mendes, saudara-saudara, sudah lakukan lemparan ke belakang saja. Kerjasama lagi dia dengan Joga Cancelo. Cancelo kirimkan ke depan kepada Ruben Dias ataupun kepada Bruno Fernandes. Mencoba kirimkan dengan cepat menggiring bola. Umpan ke sektor sebelah kanan. Berbahaya serangan dari Portugal. Nomor punggung 11 di situ ada Joga Felix. Kutak aku bulga bangun. Sayang, usayang umpan yang diberikan Fredrik tadi maksudnya kepada Pedro Neto, tetapi sayang bolanya lepas. Walaupun mencoba di heading tadi, sayang tidak tersentuh bola tadi dan akhirnya bola meluncur meninggalkan lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri gawang Kolombia Camilo Vargas. Dengan demikian selamatlah gawang Kolombia, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain Kolombia, mencoba mendekati kotak penalti. Kita kembali sebentar dia ada di sana, John Carudo berikan kembali lepas tembakan. Satu tembakan menjusur tanah tadi, dilepaskan oleh James Rodriguez, kapten kesebelasan dari Kolombia. Sayang sekali bola tadi begitu cepat, walaupun ada dua pemain Kolombia di daerah kotak penalti, tetapi tidak mampu menyentuh bola dan akhirnya bola tadi jatuh di sebelah kiri yang gawang Diego Costa. Jaga gawang yang sudah cukup senjat ini sudah kita nantikan. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain belakang, pemain-pemain depan Portugal, berikan umpan ke depan yang dituju adalah pemain tengah tadi, berikan umpan ke sektor sebelah kiri, masih bermainkan bola. Pemain Portugal mencoba melakukan tekanan, kebisakan digeringkan, mundur jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan Fikinha ataupun Ruben Neves, gerak musinak dia, memiliajukan badannya, tarik ke belakang lagi, datang lagi dari belakang. Kami lihat di sana ada Renato Vega, Vega umpan, tetapi sayang, maksudnya umpan cepat tadi ke sebelah kiri, diberikan kepada Ruben Neves, tetapi sayang bola tadi gagal dan tidak berhasil, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, lemparan ke dalam kami kira untuk kesebelasan Kolombia. Ya, pemain-pemainnya memang sangat berjuang keras hari ini, baik Kolombia maupun pemain-pemain dari Portugal, untuk meraih poin penuh pada pertandingan yang sangat menentukan. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Portugal. Umpan ke sektor kanan daerahnya sendiri, berhasil dijemput bola tadi kuasa sebelumnya, sodorkan bola pendek lagi kepada Vitinha. Vitinha umpan ke sektor kiri, umpan terobos masuk cepat dia kepada Mendes. Mendes mencoba menggiring bola, mendekat cedera kotak penalti, masih berputar-putar dia mencari ruang tembak, angkat cedera kotak penalti, sayang tidak mampu karena bola tadi terlebih dahulu dicocor ke seluruh luar lapangan pertandingan oleh pemain nomor punggung 4 Santiago Arias. Demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Portugal. Ya, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ataukah hanya out gawang, saudara-saudara? Amat tadi memang jauh dari hadapan wasit, ternyata mungkin hanya out gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan, basuh saja berikan pendek kepada John Cordoba. Cordoba tarik saja dia kerjasama liga dekannya, tarik ke belakang lagi jauh kepada pemain belakang John Lucumi. Lucumi hentikan dengan kaki kiri dan setibus kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Vargas umpan ke sektor kiri, back kiri yang kiri mencoba serangan, cepat menggiring bola dia, teruskan kepada John Cordoba lagi ataupun kepada rekannya dia Permacano, masih permainkan bola, tarik ke belakang lagi, mencoba menggiring bola, merangsek jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Menang-terang saja, kewasihan dikirimkan, melebar lagi ke sektor sebelah kanan.

kawan yang berdiri bebas, mencari teman yang berdiri bebas dalam bagian ataupun di bagian penyerang ini. Namun belum akan melakukan tendangan pendek saja kepada akan dikirimkan. Sementara pemain-pemain Kolombia juga terus mencoba memantau, membayang-bayangi pemain-pemain Portugal ini. Kuasa sebelumnya melihat 3.5 sudah ada Mendes di situ, tarik lagi ke belakang Mendes, kerjasama lagi dengan Vitinha di lingkaran tengah darinya sendiri, masih bermain 1-2 dia umpan ke sebelah kiri. Berbahaya serangan dari Portugal kini mendekati daerah lawan, ada di situ kan lihat Ronaldo berputar-putar dia, melebar lagi satu kanan, angkat ke sayap kiri, ada di sana melihat pemain Portugal mencoba melakukan tekanan ataupun Pedro Neto tarik ke belakang lagi, dibayang-bayang dan ketat, berikan lagi ke belakang, lepas bulu kawan. Sayang, tembakan dari jarak yang jauh, jarak yang cukup jauh, saudara-saudara. Coba dilepaskan tadi, tetapi jatuh sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara. Pertandingan babak yang pertama Kolombia melawan Portugal sudah berlangsung 11 menit 52 detik. Kini penjaga gawang Camilo Vargas mencoba permainkan bola, tenang-tenang saja, tendang sudah ke depan. Yang dituju adalah pemain Santiago Arias. Santiago lari ke tengah, dia kerjasama lagi dengan rekannya, ada John Cordoba di situ, masih permainkan bola, tarik ke belakang lagi kepada Lukumi. Lukumi pendek saja kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Kuasa bola sebenarnya jarak kotak penalti, ambil ancang-ancang, tendang sudah ke depan dengan kaki kiri, melambung kini melewati 3.5 sudah. Yang dituju adalah Davison Sanchez ataupun Javier Macedo, mencari perebutan dia, masih permainkan bola tadi lagi ke belakang ke tengah. Kini Kolombia mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, masih permainkan bola dengan kostum kuning celana biru ini. Gratibus Sinaglia merapat kami lihat di sana, John Lukumi mendekati daerah sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, masih permainkan lingkaran tengah, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba memancing pemain-pemain Portugal untuk maju ke depan. Dan kini kuasa lagi Lukumi, gratibus Sinaglia kepada Jeffrey Larma, dorongan bola ke depan, berbahaya serangan dari ada John Arias di situ, melebar ke sektor kanan, ada Santiago Arias, gratibus Sinaglia tadi ke belakang lagi, masih kuasa semuanya pemain-pemain Kolombia, mendekat dari kotak penalti, menggiring bola dia, merancang ke jantung kotak penalti, berikan pendek saja, gratibus Sinaglia umpan ke belakang, tarik lagi, melebar ke sektor kiri, gerakkan di situ, tarik putar ke distor, lepas tembakan tidak jadi, masih berputar-putar dia di gawang, dihadang ini empat pemain, berhasil menyusuk ada di situ kami pemain Santiago Arias, mencoba angkat bulu gawang, membentur pemain belakang Portugal, yang kedua kalinya coba dibantu dari belakang, serangan balik dari Kolombia, murid belakang tahan dengan dada sejenak, angkat, melebar ke sektor kanan, mengurung dia, masih putarkan di sebelah dia, lepas tembakan bulu gawang, satu tembakan keras tadi coba dilepaskan pemain nomor punggung 14 dari Kolombia, ternyata tendangannya masih melambung, saudara-saudara, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 dan hanya menghasilkan out gawang. Ya, tendangan Gustavo Futre-Puerta tadi berhasil mencoba langsung berhasil menekan, tetapi rupanya belum berhasil berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Portugal mencoba babak serangan, cepat sekali menggiring bola, ada Pedro Neto di sana, mencoba melakukan tekanan ataupun kepada Joao Cancelo, dan secara umpan ke kotak penalti, berbahaya, kali ini sabu saja bola keluar, John Lukumi, Lukumi kirimkan ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan, kuasa semuanya pemain-pemain Portugal, mencoba merangsek jantung pertahanan lawan, mendekati draft kotak penalti, umpan dia, kerjasama lagi dengan pemain Renato melebar ke sektor kiri kepada Mendes, di sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Kolombia, masih bermain bola, memainkan bola, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dari sana, mencoba melakukan kepada Ruben Neves, ataupun berikan kepada Pedro Neto, Neto kembalikan ke belakang lagi kepada pemain lainnya, ada sana Ruben ataupun Vitinha, masih gerak tubuh senada dibantu dari belakang oleh Bruno mencoba mendekati daerah lawan, masih permainkan bola, 1-2 bermain taktik saudara-saudara, kini mencoba merangsek di jantung kotak penalti, gerak tubuh sejenaknya kami lihat pemain-pemain Portugal, berikan kepada Mendes lagi, tarik lagi ke belakang dia, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Kolombia, masih berputar-putar kita nantikan, mencoba melakukan tekanan mendekati kotak penalti, gerak tubuh sejenaknya ada Renato, tarik lagi ke belakang Renato kepada Ruben Dias melebar lagi kepada Pedro Neto ataupun kepada Joga Felix, gerak terangkat.

0: bergerak berbahaya kop. Oh, gagal saudara, berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia. Kini mencoba membangun serangan dia, cepat sekali tarik ke belakang. Kami lihat ada John Arias di situ. Arias tarik ke belakang, berikan umpan ke depan, tidak ada kawan, jatuh di pemain-pemain Portugal, berikan bola pendek ke kotak penalti. Kali ini 2-3-4 pemain belakang kesebelasan Kolombia berhasil mengamankan. Kini umpan terobosan, pemain-pemain Kolombia mencoba membangun serangan, menekan di kotak penalti, bebas seorang diri dia. John Carvalho lepas tendakan, sayang saudara-saudara yang tidak ada datang bantuan, lepas turun gawang. Oh, tembakan yang dilepaskan saudara-saudara oleh Luis Diaz masih belum sempurna, berhasil dihadang ataupun diblok oleh pemain belakang pertahanan Portugal ini. Tendangan yang sebenarnya keras tadi, tetapi untung saja masih berhasil dihadang dan bolanya akhirnya dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Diego Costa. Peluang emas yang gagal dimanfaatkan oleh pemain-pemain depan Kolombia dan nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kami kira saudara-saudara, tendangan penjuru yang pertama kalinya untuk Kolombia dari setor sebelah kanan tiang gawang Portugal sudah dilakukan. Lepas tembakan ke gawang, wow, ditinju oleh penjaga gawang Diego Costa. Datang lagi serangan dari belakang, langsung tembak ke mulut gawang. Kali ini dihentikan atau gerak bola tadi, lajunya bola terhenti dan salah seorang pemain depan Kolombia berdiri pada posisi offside. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan bebas saudara-saudara, tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 17 menit 38 detik dan kedudukan masih tetap 0-0.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, Portugal berada di sebelah kanan kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kiri kami dari Stadion Miami yang memang mayoritas didukung ataupun berwarna kuning pendukung dari Kolombia. Kali ini Portugal mencoba menyerang dari sebelah kanan, arah ke sebelah kiri. Kali ini coba lagi ke tengah, Vitinha masih menguasai bola, arahkan lagi ke belakang. Kali ini para pemain dari Portugal ke sebelah kiri. Kali ini Vega yang coba membantu serangan. Kali ini masih Renato Vega, kali ini arahkan ke Mendes. Kali ini coba dihadang satu pemain dari Kolombia, lepas tadi kontrol, hingga kali ini diambil oleh para pemain Kolombia. Satu terjangan tadi dilakukan oleh Mendes terhadap pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi wasit menyatakan bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja bagi Portugal. Memasuki menit 18 ini, Kolombia masih 0, Portugal masih 0. Pertandingan terakhir, kita nantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang ataupun justru hasilnya akan sama seri. Wasit yang memimpin adalah Ali Reza Fagani tadi dari Australia. Coba kali ini tendangan ataupun lemparan ke dalam sudah dilakukan dari sebelah kanan. Penyerangan dari tim Kolombia kali ini melesat, kali ini terus dari sebelah kanan. Pemain nomor 11 ini John Arias terjatuh, tapi bukan lagi-lagi pelanggaran. Wasit Fagani masih belum melihat gerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Portugal, sehingga kali ini play on dilakukan. Para pemain Portugal alihkan ke sebelah kanan Pedro Neto. Kali ini coba kuasai bola, santai-santai sebentar. Joaquin Selo kali ini geser lagi kepada Ruben Dias, ke tengah lagi kepada Vitinha, melirik ke sebelah kanan. Kali ini Vitinha dorong lagi ke belakang, coba lagi dari belakang. Kali ini Vega masih alirkan ke sebelah kiri kepada Mendes, sedikit menahan, umpan ke depannya dengan saudara Bruno Fernandes, didekati satu pemain dari Kolombia, mencoba kali ini menyerang tadi, maksudnya Joao Felix tadi, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Kolombia. Kali ini jatuh lagi kepada pertahanan dari Kolombia, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari sebelah kanan tadi, Santiago Arias, masih kali ini dari John Arias. Bermain 1-2 dicuri oleh pemain Portugal. Satu skill tadi dilakukan oleh Joao Felix, tetapi kali ini dikuasai penuh oleh para pemain dari Portugal. Pedro Neto ataupun tadi Ruben Neves alirkan kali ke sebelah kiri kepada Mendes, dijegal satu pemain dari Kolombia yakni James Rodriguez. Coba tadi dicocor oleh pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi bola kali ini kuasai penuh oleh Portugal. Kembali dari belakang pemain Portugal, Ruben Dias alirkan lagi ke depannya kepada Neves. Kali ini bermain 1-2 masih dari tengah para pemain dari Portugal ke tengah. Kali ini coba menusuk, kali ini pemain dari Joao Felix mau masuk ke penalti, sayang dribbling yang dilakukan pemain Al Nassr ini terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper Camilo Vargas, ditangkap saja dengan santai Camilo.
2: Vargas.
1: Untuk menenangkan lini pertahanan, lempar sudah kepada Davin Soane Sanchez kali ini. Kuasai bola di dalam kotak penalti. Oper ke sebelah kanan kepada Santiago Arias. Masih Arias kali ini. Coba lambungan ke depan yang dituju satu pemain dari Kolombia. Ke tengah kali kepada Jefferson Lema. Seberangkan lagi ke sebelah kiri kali ini para pemain dari Kolombia. Dorong lagi kali ini kepada Makado. Masih Makado. Coba lagi ke tengah kepada Lerma. Masih Lerma. Ke sebelah kanan lagi kali ini pemain dari Kolombia. Masih kotak penalti. Kaki kanan. Tendangan tadi dari John Arias. Datar tapi hampir menipu kiper tapi dibuang kembali oleh Joao Cancelo. Hasilkan lekaran ke dalam kali ini dari sebelah kanan. James Rodriguez sudah dilakukan. Dekat lagi ke belakang. Bermain satu lagi. Masih James Rodriguez kali ini coba menusuk dari sebelah kanan. Penyerangan dari Kolombia diamankan kembali oleh Mendes. Kali ini Vitinha. Vitinha memutar dia. Berhasil melewati satu pemain dari Kolombia. Umpan lagi ke tengah. Baik sekali Vitinha. Kali ini Neves coba ke sebelah kanan. Yang dituju oleh Neto. Terlalu jauh tadi arah bola ataupun kecepatan yang dilakukan sehingga di clearance tadi oleh Camilo Vargas. Lempar sudah ataupun lemparan ke dalam kepada Juan Cancelo. Dari tengah kali ini kepada Vitinha, kepada Cristiano Ronaldo kali ini depan. Sedikit tadi digait kakinya oleh John Arias. Posisi yang cukup baik bagi Cristiano Ronaldo untuk bisa menendang tendangan bebas yang identik dengan dirinya dengan knuckleball. Kita nantikan apakah kapten kesebelasan dari Portugal ini akan melakukan tendangan bebas di babak pertama ini, karena memang belum ada pergerakan yang sangat berarti dari Cristiano Ronaldo atau ancaman terhadap kiper dari Camilo Vargas. Tetapi kita tahu beberapa pertandingan set piece sering dilakukan oleh Portugal menipu para pemain lawan. Apakah akan melakukan lagi set piece tipuan ataupun memang langsung ke mulut gawang? Kita nantikan. Ronaldo kali ini akan menatap ataupun menghadapi bola. Ada 3 poin bersama Bruno Fernandes. Tapi kita nantikan siapa yang akan menjadi eksekusi. Sementara 4 pagar betis dilakukan oleh tim Kolombia. 3 pemain bersama juga Neto menghadapi bola. Kita nantikan ancang-ancang dengan identik Cristiano Ronaldo. Bagaimana kuda-kudanya sudah akan dilakukan. Tendangan ke kanan. Bisa lepas dari pagar betis, tetapi masih lemah hingga menit ke-23 ini. Skor sehingga masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Belum mengancam tadi Kolombia, tapi kali ini serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain Kolombia. Tetapi masih belum bisa menusuk karena hanya ada satu pemain tadi dari sebelah kiri dari Kolombia. Sehingga ke tengah lagi kali ini masih Gustavo Puerta. Arahkan ke sebelah kiri kepada Luis Diaz. Ini Luis Diaz coba ke tengah kembali kepada para pemain dari Kolombia. James Rodriguez ke sebelah kanan kepada John Arias. Tahan dada kali ini John Arias. Coba menusuk, dihadang satu pemain dari Portugal tadi, Felix. Tetapi sayang sekali memang belum membuahkan tusukan tajam. Dan hydration break dilakukan oleh wasit Aliza Fargani memasuki menit 24 ini. Bung Estu, sejauh ini seperti apa permainan kedua kesebelasan?
3: Ya, kelihatan sekali Kolombia ada misi penting ya. Mereka misi menghindari Kroasia sepertinya. Mereka langsung menyerang. Dan 8 menit awal aja mereka sudah mendapatkan 3 shoot ya. Walaupun tanpa on goal ya, tanpa, belum ada yang tepat sasaran. Tapi kelihatan sekali mereka sangat agresif sekali di awal pertandingan. Dan kelihatan Kolombia bermain tidak mau memberi celah apapun kepada Ronaldo di situ. Ada 2 pemain, John Arias dan juga Jefferson Lerma yang sepertinya bergantian mengawal atau memarking Ronaldo, termasuk ketika dapat bola. Menurut saya bola yang paling bagus yang terima Ronaldo baru menit ke-22 tadi, lalu tapi dia dijatuhkan oleh seorang John Arias di luar kotak penalti. Yang pasti catatan yang menarik adalah ball position, walaupun diserang terus, ball position masih unggul sedikit milik Portugal. Artinya Portugal memang bermain lebih sabar, lebih mencoba mendelay menguasai bola dengan mempermainkan bola di tengah. Tetapi memang Kolombia bermain tanpa kompromi sejauh ini. Kalau dilihat dari shoot mereka sudah 7, bahkan shoot di dalam kotak, di boxnya Portugal, mereka sudah punya 6 kali shoot, walaupun baru 1 yang on goal ya. Tapi ini menarik sekali pertandingan ini, dan sepertinya ini akan dalam tempo yang sangat tinggi, minimal sampai jeda nanti. Ini bahaya buat Portugal kalau mereka tidak bisa mengantisipasi. Sisinya, sisi kanan mereka tanpa Daniel Munoz, ternyata Santiago Arias juga bermain sama baiknya. Beberapa kali dia membuka ruang gitu. Dan ini menurut saya salah satu yang perlu diwaspadai oleh para pemain dari Portugal sendiri. Dari sisi Santiago Arias, lalu dari Denver Macado di sisi kiri, beberapa kali juga melakukan itu, walaupun tidak seintens sisinya Santiago Arias. Di sana ada duet Arias juga, ada John Arias yang juga sering ikut menusuk, walaupun memang Arias juga cukup disiplin menjaga lini tengahnya, tidak memberikan ruang banyak pada Ronaldo, berjibaku bersama Jefferson Lerma. Ini artinya ini cukup bagus. Gustavo Huerta juga bermain cukup mobile, cukup disiplin menjaga lini tengahnya. Jadi sementara ini kalau bisa dikatakan lini tengah masih unggul sedikit Kolombia, tetapi penguasaan bola memang dimiliki oleh para pemain Portugal. Dan yang menarik lagi adalah peran seorang Bruno Fernandes di sini belum terlihat memberikan ruang-ruang kepada atau memberikan umpan-umpan yang bagus kepada Ronaldo, terutama Ronaldo. Tetapi pergerakan João Félix juga layak diwaspadai. Beberapa kali dia menunjukkan skill yang bagus, beberapa kali dia melakukan penetrasi, beberapa kali dia masuk ke box atau sepertiga terakhir pertahanan dari Kolombia. Ini menarik sekali. Kita menunggu, sepertinya akan ada gol mungkin tercipta di babak pertama ini, entah dari mana. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, Kolombia punya chance lebih besar dibandingkan Portugal. Walaupun kalau Ronaldo bisa lepas, mereka juga bahaya, karena Ronaldo tidak hanya membuka celah, tapi dia juga bisa memberikan akses kepada João Félix maupun pemain-pemain yang lain dari second line.
1: Baik, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kali ini Kolombia menyerang dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti yang dimaksudnya, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Portugal. Diarahkan lagi ke sebelah Davinson Sanchez, ke tengah lagi kepada Gustavo Huerta. Kali ini alirkan ke sebelah kirinya kepada Luis Diaz, masih menahan bola. Luis Diaz dijegal tadi ataupun ditunggu oleh tiga pemain dari Portugal. Bermain dari tengah kali Jefferson Lima, Puerta lagi ke sebelah kiri kepada Macado, masih dibalikan lagi kepada Puerta, masih Kolombia. Kali ini nyebrang lagi ke pertahanan sendiri, kali ini para pemain dari Kolombia, kepada kiper, back pass jauh Camilo Vargas, masih menguasai bola ke sebelah kiri lagi kepada Macado ataupun tadi John Skulukumi. Lalu ini masih Lukumi, masih ke sebelah kanan Davinson Sanchez. Kali ini ke tengah lagi para pemain dari tim Kolombia, coba alirkan lagi melambung kiri, yang dituju ada Macado. Kali ini tahan dengan kaki kirinya Macado, mencoba melewati satu pemain dari Portugal kepada Diaz lagi. Kali ini Diaz coba merangsek, kali ini coba pertahanan dari tim Portugal ke sebelah kiri. Kali ini Gustavo Huerta alirkan lagi ke belakangnya, masih kali ini para pemain dari Kolombia. Lerma lagi ke sebelah kanan, kali ini Sanchez yang jauh membantu serangan. Kali ini seberangkat ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah pemain empat tadi adalah Arias. Masih Arias melihat ke tengah, kali ini pergerakan, tetapi pemain dari Portugal mampu memotong bola sehingga bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Kolombia melalui Camilo Vargas. Kali ini kiper yang mengenakan jersey berwarna abu-abu ini ke sebelah tengah. Kali ini masih Gustavo Huerta lagi-lagi bekerjasama bersama Jefferson Lerma dari tengah, lewat garis tengah. Kali ini para pemain dari tim Kolombia balikan lagi kepada Davinson Sanchez, terus bermain-main di lapangan tengah. Kali ini ke sebelah kanan kepada John Arias, lagi-lagi berduet tadi Arias, pemain kali ini James Rodriguez ke tengah lagi maksudnya tadi, sehingga semakin kokoh saja pertahanan dari Portugal. Kali ini dari belakang Sanchez, Kolombia kali ini menahan bola sejenak, coba lagi alirkan ke semana tanggapan, yang dimaksud adalah satu pemain dari Kolombia. Kali ini Diaz coba merangsek ataupun hamstring Rodriguez tadi. Sayang sekali tusukan yang dilakukan mantan pemain dari Real Madrid ini mengenai ataupun hanya menyebabkan tendangan sudut saja. Setelah tadi ada perdebatan yang dilakukan MS Rodriguez terhadap asisten wasit, kita nantikan apakah memang menjadi tendangan gawang atau tendangan sudut. Ya, sudah diputuskan tendangan sudut untuk tim Kolombia, berada di sebelah kiri gawang dari Portugal yang digawangi oleh Diego Costa. Kali ini akan dilakukan oleh James Rodriguez, berancang-ancang kali ini James Rodriguez. Kita lihat dengan kaki kirinya akan mengirim bola ke siapa, ternyata ya hanya tendangan gawang setelah memang ada